0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai sejalai dengan kami ba. Trio.
0: Trio pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Trio. Kan memang bunyi aku lagu hari tanya tadi aku tengok mai pajak jam mai singkang kita ya ke pagi tu kalau bagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak?
0: Nama
1: bunyi aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas bunyi aku cak World Cup. Oh tu aku mesti dari buka sih kena sih World Cup semua pagi.
0: Pagi tu ninga World Cup.
1: World Cup ke?
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe cerita Tamilnya me cak.
2: Ya lepas nanti di pelatih kemayu kita itu tadi kamatnya bisi pengarap grup ya ke underdog oleh nyingkang tang ujungnya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu kalau nanti kita muda pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak England bertemu dengan Republik Kongo kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 ngau 86 mujur kening betul tadi menang ba match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku
2: nak. Mesti gagal ni cak. Aku nombor ni sih gagal aja benda tu. Aku benar minit ke 7 ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni lu Kongo ya, hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu Pia mega pukul 4 dini hari itu tadi cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main ba second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganya menyekurang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapemga Tesman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sida equalizer atas kan nyebut bunyi bateri radionya lalu buat minit yang ke 120 extra time boleh peneti sida tanya tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round out 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Lalu match ke Brunei bagi itu baru ba minit ke 13 US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab sida menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
2: Carut jadi mayo mega bala sida tu tadi adi baik berlindung bakem pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di meda saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia carut. Dia tu dah tahu World Cup.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tu lama nak perlu nak ngani gua World Cup. Esek kapan nanai nya punai tahun tu.
1: Ah, belum berubah mengharap ke namanya menua kita tadi boleh dia ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba ngomayan tu neh, main bol.
2: Ya, main bol. Lebih lagi apa bintang ni buah kapan sausuah ke kita tu bisi menang salah ga.
1: Ya.
2: Kita main bol tu kesuah melah. Berarti maiku.
1: Yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian punya kurang menua kita Kuching City Kuching City boleh namanya jingkang ngagai Asia Cup nah
2: Asia Cup jadi ya tau ringang mimin meca pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini jumpa tu penglengau kita
1: ya
2: ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak jadi ngarap ke season ya ke dekat dah tu sampal meh kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
2: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kemudian yang lawan polis tero aja.
1: Polis tero.
2: Nama mana polis tero aja?
1: Ini baru ni ngah aku.
2: Aku lebih kemudian bah Facebooknya tim member talenta namun mesti nak ngor masuk. Dia jemput apa?
0: Gagal mas doa ini. Me time mas doa madanya.
1: Me time orang lelaki asam main bola tu sikit me time dengan air kacau ya sih.
0: Ya mak aku tadi kau kunci lepak dengan nyade ke enggak ke lain teh kau aku lagi lain teh kau sedua ni
2: pernah mau lepas bisi cobaan ni lepak sebab tu mau pulai ke ngai main squash cak hari main bola
1: cobaan ni lepak
2: cobaan melepak minggu ni kemarin jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih jadi me time tu bah kami bulan lelaki kira terima kasih ngai RTM lepas dah jadi ketiga slot me time ngai bala laki bak bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
0: Oh banyak ke buah ya topik pagi tu bisi pansut ne laban ngenang ke habis kita ke nangai rindu ke main bol nangai maya tu mai kita me time ne.
2: Jadi apa sebut dengan uji kami kena nyak kita rindu tu sih deh. Nanti bah kita patut kena orang solanya rindu tu tadi bisi me time yang pun tang. Bako, ini apa paling banyak me time ni, Cak?
1: Ya, ya, ngaun ukai.
0: Ni bagi hari,
1: Dek. Tengah-tengah,
2: tengah-tengah. Laban di pada aku, kita berarti ke orang Indo tu, me time sudah banyak sudah menikio, penikio, kio-kio nya, Dek. Ini apa ni tahun pada ke me time sudah, ya. Sendiri, jarang kita menda laki sudah ke diri. Nah, pihak megalubuh, banyak sudah yang ngegas, selalu yang ngegas buat. Ini apa ni tahun pada ke me time balas sudah Indo. Jadi kita itu tadi me time sida ya kino tu nya me time tu kesekinya patut tadi gagak kita Indo sih.
0: Nanti ni teh bahku nang sikit patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami ke Indo tu tadi endur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena ke kenang orang ke penanggung bo ruang bilik.
1: Nanti hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisi me time kat laban. Nah, mayuh megak pelabah aku raka hidup ke mayar itu dan segi ya hidup eka berkejaya. Gawa. Jadi bisik gak cara sida ya kena cara sida me time dream pun nak nemu meh tang nang sikit patut bisik.
2: Tang majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya kalau beda mesti rumah tangga tu me time pan kerja ada baik ke rumah ke.
0: Aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Sepatutnya dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resipi lain. Mau
0: sabung?
2: Kamu apa kamu
0: ada?
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lah. Mereka kamu ada lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup ni lah. Oke, ini cerita kita ke pagi itu. Berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngawal lagu kerbaik jajan apa gitu.
1: Terus boleh ngok kami bak pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, baru ngam.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada

Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama
1: me time orang Indo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu semua pagi ngagai yen will jadi abah ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas go single mingle
0: ketika
1: ya.
0: Lelaki dah
1: laban ku ya ca me time ya city are safe reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawa pan me time
2: amat.
1: Ngadu bulu mata persupan me time go mayu lagi nanya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nya nadai salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti guna anak kita.
2: Ya, ya Amat. Sikit Amat, tak buat aku tu dah tu nak me time tu ndak ketika dia berguna ke duit ya? Tak mesti kena duit eh. Me time tu boleh hanya di tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh, berjalan ke diri window shopping pan boleh bunyi korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu jangan me time kan
2: me time Amat bunyi kena tanda berasai ke jari nyingkau penyingkau
1: jadi cara paling selamat ngagai sida induk me time kena terbuai ke duit ne cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia ja
0: pan mana sekali ja ni buah pasal di rumah ni anang pasal gay pintu pintu anang
2: pasal pintu kelalu ke me time nya
0: pangkiangnya ja
1: dia perintah buku ruang kita selalu cantik buka me time di berjalan belah perumahan tahu dikira enggak mengabris wang tang tu tadi nak tahu diatur meya lemari ca leban me time nya top pulanya dai ngagai gosip time ngagai belah sini indo
0: gosip time
1: melo melo mari siko kena kini de yo lalu lo siko nya udahnya lagi and the mood you siko
2: nya punya si ter me time tu nana menan saru
1: ya kategori me time enggak
2: me time
1: aku ngumai me time tu di siko-siko orang besar kita ribu nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time ke beda Indonesia baru nemu aku mesti
2: berkenyak ke ya tu ya,
0: lepas bunyi kau siku peninggalan kita itu Koni yang mana ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kuih ke kek ke biskut baking time kuih
2: ini
0: pun me time ke
2: ini apa me time Amat
0: dalam biliknya tadi ni bawa keluar ya, keluar kaku
2: ingin luar tadi dalam bilik
0: dalam
2: pangkir ngenyak tadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul.
2: Aw nya ngasa tusut girun dia. Na mana ke pengerai ke nuan ken?
1: Aw jadi ya nanti ba nuan pu si deh. Siti ari kategori me time ba nuan pu.
2: Ba aku pu nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna ke duit? Ya.
0: Aw nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nak movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Movie free. Tanya meh cukup meh pelabur aku untuk ya sejam kena diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke antinya mau bisik ke mimitnya mansak nadainya baru mami
1: ada ke baku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakindo lebih lagi ke bisi udah beruang bilia ya. Kelebih lagi anak lagi berkermit
2: ya,
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyabar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lumayan maya ada tinduanya mehnya kita ngambil boleh hao ngambil hawa enak
1: entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku ngambil dah bukan ngasih ke bangku boleh maya dia mendaya beka ke jenak tindua beka ke oh nyawi tau dia kan kerja saya ke kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun cak baru jangka cik atau bakal ketemu bau dia nadai dia
2: boleh sikit amat tuan
1: maksud jadi hari pangkiang dia dekat dia kini bang kalau temunya bang bakal ketemu kita dia ya mata dia pejam enggak
2: ya
0: ya makanya ngedenya cak pelan dua bersaikal terkurak kena tipu kenyaknya
2: cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke muda mak ku ke ngibun anak ku kelebih gede baka ketemu yang ini nah di agi me sebab dia sudah dia perlu lagi ini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek nenek apa aja aku stres aku baik gak baik tu boleh boleh nanti pernah dalam masa 2-3 sekian.
2: Oh, awaknya main Siti Ari cabaran menyikir dia tu dan lepas nanti bakal induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuah patut di ketika mayu rundiang mah nanti kau ngigak me time dirimpunya tang tanya apa bekanya dan bekeni kata pan nang me time yang patut bisik kita kindo iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundiang nanti don tusuk rundiang lagi abe orang kempok nang
1: nyanya ya ke baru rumah tangga nyamu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang warna rumah tangga ya bekerja cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak
2: ke single tu ya ke tuan
1: ketika istilah me time bersida dek aku dah
2: nanti ku aku patut sida tu ngaga kan kita madah ne
1: human resource ke
2: human resource lalu patut sida ya pansut hari kena ke
1: circle
2: sida ke suah bekerja nanti orang ke gawak ne ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tak jawapan ya ndak kena kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tang kau ya bisik tangguh pengawak kebuka bakal ngintu apa indai kini menyadi kaget memet kini hanya setiap hari acara patut ya ngiga me time ya aku meh
0: lepas nama gila lah sedap ya ke singlenya nak
2: nanti dia ke nyama gila nanti dia ke
1: ya lepas cerita itu tadi nanda jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam cerita itu fleksibel nung atur dirimu ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bahas tengah orang ya ke lagi single tu nolah yang atur jam yang pula punya terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya, mak.
1: Dari pengawak disik kerja. Ngau yang mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya rileak.
2: Mana nanti buat ya tu? Nanti ia nyamai orang sekeliling.
1: Oh, sekeliling nyanyi banyak kaya mak.
2: Oh. Nyanyi ngau kita sekeliling ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam, ya witan.
1: Kita yang me time untuk yang jadi ke we time. Okey, ya. Datu lagi mari lagi komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu cak.
0: Dengan ke lagu Riket Jelma tu dulu
1: Twist Pak Maun.

0: Teh, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena reta company bakal reta kita yang putus.

0: Cerita pasal me time pagi itu, tak ke nang patut di kerja masih dai kindo tau ke ndak.
1: Patut nak saya tu layak nak saya layak. Boleh me time.
2: Sige patut. Maka kaban kita ke datang ke komen itu Sam. Kini kena Sam.
1: Yo my ken go Sam. Ya pertama tinggal ka. Ken go eh cau pun.
2: Ken ngatun. Okey madah tu ari Rika Hargrave Ali apa yang nama yang buat Facebook. Ante inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi ante laki sedak ya gawa offshore ya. Lebuh laki turun ke kerja ke Tasik. Aku tu umahnya di Superwoman ke beli ke barang, nganya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke ya mata. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulau di Tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya. Dan semestinya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya ganti me time hujung tahun tu ke ya. Menak konsert.
0: Wow. Ada konsert dah.
2: Konsert BTS.
1: Sebenarnya apa tadi apa sudah ya ke kemarin long distance relationship perhubungan jarak jauh takut kabar ke sebuah PJJ kata
2: sikit maya pematuan di PJJ tu tuan
0: kalau nak sudah ini bisik pengalaman pernah lembak experience PJJ
1: PJJ aku ni pun tanya aku kan PJJ ya PJ udah aku tengok kan
2: kita tengok J nya
0: ni kini ke J belakang
1: ya lama PJ lu nanti

0: time my mother.
1: Ya beramah-amah me time.
0: Total me time.
2: Mami nini bagi itu. Alamak kita berziah tu namun lelak. Kadang boring. Kadang stress ko ya.
1: Amat.
2: Jadi patut ngiga nur hari. Atau ke jam. Ia kengam. Alamak kita berjalai. Lepak. Kedua ya. Ni pun jauh berjalai. Ke tebiang tasi apa. Benda namanya gelombang tasi apa. Me time agak ko ya.
3: Oh. Amat.
2: Habis nak naik setahun sekali meh ko ya.
3: Amat. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ke sekedar induk tercabar kredit bapa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika kan ngombai yang me time tu aku mendak ba indai kaban ku dicak. Jadi ya tu tadi kan main indai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort ca.
2: Okey.
3: Baik ke resort. Dan yang ke resort namun pengawai indai ke resort ca. Masuk gari nyapu.
2: Oh, iyo kan me time gini.
3: Ya ke mana?
2: Indai ke jadi ya kan nama.
3: Nah, indai bayar apa?
2: Oh, bayar apa?
3: Gagah balas indai cleaner dia benar indai dia ca. Biar laman dawan dia sapu indai ya.
1: Kayaknya Siti Ari ya cara ya me time ke datun.
3: Ya ke mana me time aku nak ngurus anak tu tadi ya menghargai indai ya. Ke main daerah rawun, main daerah relay, main ke resort.
1: Ni pun kerja pengawal.
3: Kerja pengawal. Tu, nama-nama pagi dah gerak ya, anak. Lepas anak, tadi me time malam tadi, cak. Lah, kalau anda ni.
2: Oh.
3: Nak boleh lawak, kita jangan kelawak, kita tengah hari lagi. Ya. Restore yang bisa berisau. Baik, kalau boleh lawak. Nah, saya lah, lepas itu, si perut asa, aku si mebrau.
2: Ya, orang tua enak. Aku selalu kenyak lah.
1: Si, berkenyak.
3: Nah, ketika... Hunde yang me time sila. Kadang kerja tadi me time bersiatunya serasi ngau pengawak kedah dadu sila sehari-hari.
1: Kau bekanya gatun. Labanya umur punya kenon tadi umur sedaknya majak tuan. Kau runde yang sedaknya kelalu berunde yang ke pengawak ninti yang hari nyentuh ke penghujung pan. Pengawak ninti harinya emang nyadi ke pengawak me time.
3: Ya kerja dah harus kita lekat by say ya kemeja aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyong bisa penimpang dalam penghidup sehari engkau mereka utang mereka kah ketawa bisa kah aku kenang kaban punya punya kerja apa sebab salah baik di rawan salah gak tadi nak ada bayar rawan gak ke salah gak
1: gak ke manja tu surun dia di rumah nyekitai kena anu
3: tanya menyumnya rawan nyong nolong bola cleaner sapu.
2: Sini cleanernya untuk lah nak.
3: Iya untuk. Relax. Dari orang kecil. Udah sapu aku tadi bos ya.
1: Klaim dream punya. Itu hari Jacqueline semua pagi itu. Amada ke Pak Ya. Nanti kita kinai atau ke bini. Tajak pan buat rumah. Nanti yang hari ke. Wajib mah ku ya. Patut bisik me time. Nak ibu suah mai sebulan sekali ke. Laki buat lama. Nggak lama. Ke ya. Ngelak ke kami ke inai. Ke induk tu ngiga amaya sidak ya healing.
3: Laban tu kok ku ricare banyak orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kita boleh nak laki tu buan dalam masa sari yang nanti nanya aku ubah aku dia tu dan itu si penanggul cantik kita itu buan kamar nyantang asal aja kita ada mesti gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
3: reti ya bahasa grup mesti mute megang.
2: Oh
3: dapat orang nak sikit nak kau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak.
2: Oh
3: contoh tu tadi deh maka nuantu si kaki angler deh kamar yang tadi ada yang kan inti sehari itu deh si kamu spend sentang kaban tu nak mukai-mukai di pantai ST Sport lalu gambar ikan lu kenyak mantai ke mama kita bola hati dina sesengit kaki ne ya kuda jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulahnya gana entahnya sama iman kita tipis
1: nanti bekanya nanti bisa ngembuat laki ke bekanya apa tu baik ngoh handphone-handphonenya ama
2: kalau tambahan ke lu main me time
1: kerja main me time aku madam kena aja lah.
3: Ada ni cuma handphone ya, privacy ya kena privacy.
1: Nah, aku dah pernah ada nak benda telefon ya.
3: Oh. Okay, jadi saya aku nyanyi nak komen yang sempat dibaca kita ya.
2: Yeah.
3: Ya, kau banyak mayu lah, tiapannya dikirim bala peninggal kita. Kalau bagi bala laki pun mayu bersuara tak kita ketat kerja.
2: Ya.
3: Yeah. Kau ingat hari 4 tu kita anak kelalu ngalaman ni. Beri peluang me time ngaji sirai hari 4 tu ni cak.
2: Tak dapat beras kita melayi.
3: Ya. Yeah.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time ngagai bini ngagai girlfriend kita ke tak perundian ke mana
3: me time ke sida ya nah tu kalau lama pembeli 5 minit pemau me time ya
2: ya
3: cukup 5 minit
1: enggak cukup
2: nyatu enggak
1: cukup
2: 5 minit
3: tanya mati 5 minit enggak cukup.

0: banyak ngacau pengerai rundian pengerai tubuhnya.
1: Makan
0: 5 minit. Nyagi kok ngerja pengawal tak gede kerindu deh. Nyonya batu waktu.
1: Sira kenang.
2: Dia orang kenang.
0: Sira kenang.
2: Tahan saja pihak menyiku kita emeh. Nyamai Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
1: Iya, betul.
2: Me time pangan diri lalu dia tahu laban cerai induk semua nyembaja kita lagi laki. Jadi nyerumba FIFA 2005 tu pukul 12 nak ngacau belah laki kita. Itu memang me time kami. Terima kasih mama maman. Anak so laki ngagak tusu. Tinggal kita dari kat indua. Anak dia kata kadu so gagak.
0: Siti ada cara me time banyak.
1: Laban ya bisi namanya sepama kepada ganti bini gagak. Dua bilik apaan segi lantang.
0: Ya, seribu kali sukuang ke? Nyukuang ke?
1: Jampat isinya.
2: Hanya menariknya tadi pesan menuju darahnya kan punya darah kita ini kalau rumah tangga me time nya patut dikira kita.
0: Segi patut. Okey. Dah kita punya kita
1: dah. Okey, buat kami tiga pagi tu.
2: Bye-bye.
0: Bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa, akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemakan Isa, 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Isa doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang mungkin off day pada hari ini, selamat beristirahat kita nak ucapkan. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Diharapkan anda terhibur hendaknya bertemankan Isa untuk pagi ini Spektra 9.12. Dan jangan lupa hantarkan komen anda, ucapan anda. Mungkin ada yang nak berkongsi kepada cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bisa akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan terus layan Sri Aman FM. Dengarkan lagu ini, Satu Tahun Cinta, Spektra 9.12. Dengarkan untuk anda.

0: Habibu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

9.50 minit pagi dan tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelompok, dan pastikan anda terus setia bertemankan Izzah sehingga ke penghujung siang kita nanti. Dan apa

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

dipersembahkan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Ber

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi

10.27 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 kepada pemegang lesen senjata api selama satu hari mengikut yang akan diadakan pada 7 Julai 2026 hari Selasa 8 pagi sehingga selesai bertempat di lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am PGA Camp Temuduk Sri Aman ya. Dan itu berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 dari daripada ibu pejabat polis daerah Asri Aman. Baiklah, dan kita nak kongsikan juga di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi hari kami DJ. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spectra 912 serta tengah tengok live Piala Dunia di Artem Click. Terima kasih. Terima kasih Roy Kuang. Okey, kita juga ada Timbul Tawau pagi ini. Selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ sama-sama. Kasih Timbul Tawau. Seterusnya pula WK Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas Izaz. Ceria selalu baik. Cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Okey, terima kasih WK Baja. Dan siapa yang poting pagi ini? Katanya Assalamualaikum Iza, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu. Dan David Ikom pagi ini, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sehat dan ceria selalu. Cuaca di Saratok pagi tu baik, terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ikom. Mausu, Assalamualaikum Iza, selamat selamat bertugas di Sri Aman FM. Salam juga untuk semua sahabat. Okey, terima kasih Mak Su. Okey, ya, di antara yang telah pun dihantar oleh rakan kita pagi tu, bagi yang belum lagi hantarkan komen di Facebook Sri Aman FM, dan kita akan bacakan daripada semasa ke semasa. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan Bertahan Denganmu untuk anda Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.15 minit pagi dan seketika nanti untuk jam yang ketiga ini, Izzah akan kongsikan untuk anda info sahabat bagi anda yang berada di zon 6 dan kita nak teruskan lagi perang kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Mary Nanta. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerilah selalu. Panas cuaca di Kapitok, DJ minta mainkan lagu dari Bonnie M. Okey, buat ibu ras semua pendengar Seram FM dan rakan-rakan FB. Kita ada Rashida Edi. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi. Cuaca panas pagi tu, ucapan semoga senyum kalian semua secerah mentari pagi, katanya. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan dari Datuk Siti Nurhaliza. Thank you Izzah, sama-sama, kasih. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 912. Cuaca Kak Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu dari Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Buat hiburan sendiri, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Seram FM. Dan apa kata kita nak dengarkan dahulu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga untuk anda.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita asyik kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Nampaknya motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah padah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: ambil. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu. Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya baca cerita. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu,
0: Halus.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

11.46 ni pagi dan saya nak kongsikan untuk anda info sokfar bagi anda yang berada di zon 6 Seremban dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, Asam 46 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info sokfar bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga Izan nak ucapkan untuk anda yang telah berhantarkan komen di ruangan Facebook Seremban FM pada pagi ini. Dan terima kasih juga kerana setia bertemakan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan, dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bar berita tengah hari YFM. Rujuk ngadu ke stesen minyak gerempung orang berikan kandang benua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses nyagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sita Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jawah agi. Perkara ti bensetu megak uleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan ti semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang bak tabak ke dipenggi gerempung orang berikan kandang menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakoto ngagai pengarah berita udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tau nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Ti dekat ke Convention Inovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansing ke Innovation okai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah Asia Pengawak ti dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta bak pengeramin dan nutup Convention Inovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia udah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di menua tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dika diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarah berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawak sosial korporat atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayuah bak kandang menuanya. Tunjung kaum sokong kauliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuah macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandaknya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan ke bak operasi ti dipejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, mandah ke tabutnya ditahan ke kira 4.6 batu nautika, tunggak ke barat laut lutung, lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benar sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak merasa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabutnya begak ditemu nadai ngembuan pemenda tisah kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggar atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabut tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM yang di berita tu di Dusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jenatan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

0: Ya, lagu kena mungkang ngelah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulai dengan kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M. Lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih dengan bala kita ke benua bergulai dengan kami iba wifi miri bergulai dengan geng 2B. Nak beri tahu
1: balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya? Ya, si Terry nama atau tips kena Lucy M mere nama atau mere tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kangi ga lelaki ke di situ lah mesti orang dawai punya be ya.
1: Iya, oh nadi gaya hari kita di miri sari tok cukup mana ne. Di Jawana jadi tok tadi bisi ga sekadar nu bisi mamba mimit maya ku ke konti tadi tang di pedak ku tadi mana gaya hari kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program kebisir atau dimirin eh
0: ya nang sige amat ya jadi sebenarnya tu anjingkan gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban anuan bisa ngaku kemarin minggu yang kemarin nanya main gak kediri-diri ada yang orang laban ya bi ya
1: iya sige amat
0: jadi ngarap ke cikgu atau ticat atau datai dah tahu lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi klaim barangnya maga tu bisa temuai minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi klaim barangnya kita bisa program bakal selama bisa Sarawak Mansang bisa seminan nadai temuai roi kita ni minggu tu eh?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif wai jadi klaim barangnya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisa tau ke report gaya hari ku dah bisa ba kita ba di break hari main Malaysia miri ke dikunci ngau bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM miri
0: ya report gaya hari ba YFM miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke dandur pihak mega pagi pergilah agak mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 ada jas ya saya jadi maknanya aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ngau bala peninga ke tengah hari tu ya jadi tua terus nyingkang ngagai Brand Busters yang nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
1: Teacher.
0: Aku udah mari kita kejar rumah. Iya. Hari minggu nyin, kemarin 2 minggu. Udah macam nota kita.
2: Ya. Udah membuahnya.
0: Kada bisa mansak tu ne. Okey.
2: Temanya tim kemenang ka gue.
0: Iya. Ya penting tim kita 3 udah menang.
1: Menang ya.
2: Udah kabar balakin ya dia.
1: Iya. Iya. Ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoy elak ne ya. Wow, Irawati ko. Ngaku Argentina.
1: Aknya be anti oleh anang tim ke Dato' tim kuat ianya Moroko
0: kuat.
1: Moroko dia pun boleh tahan pendakung. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakar framitnya ada teacher.
1: Iya betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing ngau Brazil tu nak mula begini kau gaya cerita pengujuan lah. Labarati yang tak bakai ke gross pia atau ngos pia atau nya ke labai ni ke kami ke kata satu apa lah.
1: Laman kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisik ngau pipa deh.
0: Tapi nyame
1: tim kita
0: antara dua ya serinya na.
1: Iya antara dua. Semuanya kurang nyawa nyawa ikan.
0: Iya. Tang nyame si tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini. Iya
1: betul.
0: Tang ya udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Sino gak aku menak nyasarinya cicata. Laban tim si tega pun boleh tahan gak?
0: Ngai nak bertemu ngu Brazil.
1: Nya me.
0: Nana mau pilih siapa? Tanah ngawal Brazil jangan mau pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua itu je tanya aku kuis. Awak ya ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanah ngawal carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: Awak dua itu atau berkawan ngau gol. Nya kuasa kita macam kita macam notanya bisa dalam mirip FM pu Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leon agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Nemu kita namanya data ya nya tadi. Nah,
2: kadang ku nang apa pikir dia.
0: Nang ngau ya.
1: Okey ngau cigi menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 harinya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggu ni ne.
2: Nak 17.
0: Nak 17.
1: 17.
2: Nak B.
0: B? Okay.
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti aku pelambak aku bayi meh. Laban kita mesti mendak mua dah. Okey, malam okay, ini kita di titik. Kita boleh nyawut. Berapa tadi cicata?
0: A12.
1: A12. B14.
2: C16.
1: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepukai kita tahu nyawut. Nirmo, laban pelambak aku. Balap ringan kita mayuh. Mesti mendak FIFA World Cup tahun tu ni. Okey, nak kena tu je. Si kaitan nyawut B kebuka yang ke balap ringan baru masuk dalam live
0: benung ni ke yang macam nota saya dah tahu.
1: Miss bulan pengrindu 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair Juin A, Boniface IPN B. Mana
2: nanya seda AI sedanya.
1: Nanya AI jenak lemah AI lu nyawut.
0: Danya? Okey.
1: Okey.
2: Tutup macam go.
0: Okey. Okey. Jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya nak ingat.
1: Ianya Alistair
2: Juin.
0: Oh.
2: Alistair.
0: Salah. Ya bisa kenyawut si tadi.
1: Si nadai
0: bisa nyawut si. Laban nadai nyawut si. Ku nak tekan si lah buat. B
1: seri.
0: Seri. Okay. Kita ngueng agak tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benuang.
2: Benuang
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: ABC bedau.
1: Benar ABC.
0: Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ringan nanemu bapai ti buah negara atau kacubit nih cincang.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi berapa? Okey, kena enggak tahu. Ngaku 16, teacher. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: E 11.
1: E 11. Mbak akunya C.
0: C.
1: Berpikir ni negara.
0: Aku mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya. Dalam tiga ite menua. Berapa ite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Aku 16 teacher.
0: Aku 16. 20. 20.
2: Okey. Aku nengah kena 16 tadi B ya.
0: Aku B.
1: Lebih ya? Udahnya balap ringan kita di Facebook anak gue, kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak, laban bisin pembukanya nyawat tiga
2: tadi.
0: Negara ya tiga.
1: Kaitan si Boniface IPSC. Petrus tu 16 nasalah ku B ni. Ya. 14 Xavier. Aldrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ia kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. Salah. Salah. Kenyaut A tadi.
2: Salah.
1: B.
0: Padahal kumanya
1: tadi ne?
0: Berapa gol tanyanya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya
0: ne? Tangga Mbappe tadi. Mbappe nama tadi ne?
1: Ya Mbappe.
0: Udah masuk ke 14 gol dalam 15 kali main Mbappe ladunya. 4 gol ya tahun 2018. 8 gol 2022 ngga 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuat sawat ya pi lemu kita tiga itai menua besar tadi nak
1: betul
0: sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Kalanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia ke Korea ngaji pun tahun ni. Tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi, Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Qatarnya. Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utek kebiasa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Iya. Laban aku terdoi tek minat tim
1: dia. Tangnya maybe
2: sing lain dasar itu.
1: DJ. Sekadar DJ tu mana kita nanti nama tu rindu menang orang pekit main bon. Nata dua ni antara minat dia tau.
2: Main bon tak.
1: Tau pagi dua ni tu
2: jatah. Malah aku ke empat pagi tadi. Berapa ingelan ngalah katanya.
0: Berapa aku lo berapa
1: nombor? Benar empat. Empat menang.
0: Ya.
2: Ingelan menang.
0: Itu kira kacau curang tu
1: benar. Iya betul ya. Pengrindu okay, yang berbuang seminat siku aja.
2: Okay, laban. Laban jesi. Jesi kau senyap. Dia kira.
0: Dia boleh.
2: Dia boleh ngenak tenyak. Dan nama ini kita nyebut. Ngenak online. Ya.
0: Ngantung
1: ngam
2: tenyak. Saya sedap titinya. Saya sebetul. Tapi. Di pasalnya senat.
0: Salah saya beli ya.
1: Bukan nama ni cerita.
2: Betul. Saya senat.
1: Bukan nama ni cerita. Laban yang bagi dua pengrindu. Nanti ya. Yang pilih negara sikut.
0: Merajuk. Merajuk saya sitik.
2: Ya, break kedai kami.
0: Okey lah, mulai mumpuk dulu kau minggu ni lah bertemu baru. Anda nengah macam kerja rumah kita.
1: Iya.
2: Bye bye.
1: Mari jata.
3: Workout 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 round of 32 live bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo. Pukul 12 tengah malam. Siti Agi Main, Belgium. Bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main mangkan kenyak. USA. Melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic Aku Danji. Ya. Jadi, ngambil kepala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic. Ya, Stiko Arya penanyi ke diundang kita buat malam final Bintang ya, Baram Regatta. Ya, jadi, berkenyak kota ke dekatnya di ujung bulan tu lah, Nabi. Ya.
1: Ya,
0: jadi,
1: betul.
0: Tadi kita sudah tua, sudah berlaban penemu berkawa dengan Pakai Mebo mengukur dunia FIFA 2026. Jadi, seberapa tu macam aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansa report berkawa ngau pekin member mangku dunia FIFA 2026. Jadi raun ke 32 mangku dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke tau ke ngayan ke penyulut sidang ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1.
0: 2-1.
1: Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel terkenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelabak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh DJ mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekit ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang kedua itu gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City ada tim ke di kerinduknya
1: ya yeah, betul
0: jadi berbayang ngonya mega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik berpekitnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah takau main tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya. Video mangkat baru dengan gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalti bak pengujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang. Ti cukup bergah ungkup timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Serikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawan ke 16 ke pemaduk mana.
1: Iya, yeah. Yeah, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngelih Bosnia Herzegovina. Ianya satu gol. Maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update yang baru. Lama kau dah habis mainnya dia tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke-32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemaru mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia. Kelimbarannya maka?
1: Iya, Portugal dekat belaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balat ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi ke lebih dramatik kena ngerbuat takang uliah ke gelar champion dunia ti uliah di pada bak ATM klik ya. Jadi siapa yeah. kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma. Nabi ya?
1: Iya yeah, betul. Jadi inya nak ribut report main bol mangkok mangkuk adunya FIFA 2006 hanya di terus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangkuk adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang yeah,
0: jadi terus ningat ke tau ke madak bahawa tim klik Siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol mangkuk dunia FIFA 2026 gak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansa update berkawa ngau report ngau lansa berkawa ngau pekit main bola mangkuk dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua baca pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku Peace Unity Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Ngabukit Prau Prias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan Ngabukit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Hantai meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagip Ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh Ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat Ngau Masuk Pekitnya tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Gigi Chloe. Kita di atau benda mendil ke YFM ni.

0: Ya, jadi kami di Wife Emiri terus dekat baca pesan berat tau ke Jago Kerah ke bisik dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cubah tau, pesan ngetas ulit riti anak ginda, nginyak riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Gerakut Uang Pandak ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jauh Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegat Berdai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suai Nia Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan kau dah dipesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang riti Anak Ginda ianya niang ninti Anak Ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau ianya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan sembiang itu 100 hari ngomu entabalu data RX cigo bayang anak uta madah ke sembiang 100 hari niang binia Nurin anak bentai serta ngambil entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi barumah Panjai tua rumah Murin anak Michael John entabar di Batu Lintah Undut. Jadi pesan tu dituju ke negara Kabam Belayan ke diau di Kandis Engklili Seremat Bungkuang Merio Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubuk Antu Bintulu Sepatah Undut Ulu Empang Liu Empagu Sebangkui Undut Sebujuk Tertingkah Tintiang Kubar Batu Lintang Rampuk Wis Kayu Batu Lintang Undut Ngau Langgau Indonesia ngau semua bala kabang belayan bukai kena boleh dirintai ke ditau jadi semua kita ada pintak datai ngau ngintu pengawak 100 hari ini yang Nurin anak bentai jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai bayang anak uta ini laki ni yang kena lumur 017-808-4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ngau nyuak ke balu, Frankie anak sigai. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey anak sigai, madah ke pengawak ngetas ulit, ngau nyuak ke balu, niang Frankie anak sigai. Jadi pesan tu dituju, ngagai kebanbayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Angau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skayu Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batuniah Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kabar Melayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Frankie anak sigai jadi puak tu dengan diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua entah balu jadi penerang tik silia tau terus telepon ngagai Jeffrey anak sigai menjadi niang berkusung 17-802-5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13-744-8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetah sulit ngau muai entah balu ni yang bangau batu dituju ngai kabar Melayan ke di sebarang lainnya diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nang Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Sablaga, serta Kebam Layang Bukai, ke Naulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke Bangau, Batu, pengawa ngetah sulit ni yang Bangau, Batu, kena 3/7/2026 pukul 9 pagi berumah satu Malaysia. Jadi semua kebamblai yang kelala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo kena lumur 019-891-6039 tahu kena ke janah 011-251-51-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit megak. Ini yang undi anak bikin, ini undi anak bikin. Jadi penguat itu dekat diatur kena 4/7, ini hari 6 itu, jam 10 pagi. Di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Angka Lili. Jadi penguat itu dekat diatur dengan cara semiang. Lalu ngarap ke semua kemablayan ke ngelala ni yang undi anak bikin tau terus datai ngesah ke pemotu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Engkelili kena 4/7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Jadi ini nak kami doa yang natai ke Jacob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ningat ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayo ar benang begiga ke kedai no makai nabi ya.
0: Betul.
1: Ya jadi
0: buka di jewan ne.
1: Iya. Jadi mayo tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngami ke kena nyelih ke dari hari nyau pedes perut ke bakal kaban ke tahun minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Miri FM 70-an.

0: Lagu Harry Goyen sanggup aku kena beri nama lah peningat ke benung mendengkau wife Amerika tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berharau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah bergulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program temuai minggu tu.
1: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bahawa YFM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tinggal Tuan.
2: Selamat tinggal. Ya, selamat maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngilang tika.
3: Ngilang tika.
2: Ya, api maga.
0: Ngilang tika. Ya. Ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah itu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih Tuan DJ. Jadi mereka pe basang agak ya semua peninggal lah bakal ke ngalari itu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Peliliah Menua Miri hanya di dekat Bejurai lah, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Jadi salah tempat lah.
0: Dia selalu kita tanya Maya berdeh perut nama berdeh perut bisa salah tempat tak ada ikon itu kan?
3: Ya.
0: Itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu anak.
3: Ya, betul. Ya. Okey, jadi oleh tuan madah kena mengerti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air, ya ke udah kamera lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisa ngundang igi penyakit. Lalu tu tahu ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak ciriat lah. Udahnya muteh ngelupa lah sebening serta pedes perut. Jadi antinya mak kena keracunan makanan tu. Tahu ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyamai isi. Jadi kelai atau ke tanda tak kebalat lagi antinya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi benih amit sidak ia ke bisai bertubuh bisai serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke atau ke udah kameh laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh lagi kurang sama mega sidak ia ke bisai ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisa makai pemakai ti udah bisa ngundang lagi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa ke hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansu atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu megak dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai to bepanggai mega ga. Ba ngau jenis ya, to ke jenis keracunan makanan to pian mega ba penyampau to ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus to ke namanya agen penyebab toksin ke dempak nya tadi deh. Jadi pian mega ya bepanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada aku tadi orang kekena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh. Siko-siko mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau kau tai tengah suahnya di keracunan makanan tu dah tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempat jadinya atau ke salah tempat jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kena nyaga permisi diri pian mega dak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke utai tengah suah kerucunan makanan kebuka yang kedua ya ianya pemakai keempat cukup mansau mega atau ngasuh perkara tu jadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang lain atau ke seafood jadi pemakai dari daging telur manu ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu korang. Jadi cara nyimpan pemakai mega atau ngasuh kita kena kerucunan makanan ianya laman pemakainya ke agi mata. Jadi ia bercampur atau ke begulai dengan pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat dempa engkau lengkah atau ke jampat. Nyama bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bando ke selamat atau ke meruan baka meko cuto ba peti ayas nah. Jadi ente boleh ya anang nejo atau ke ngelak ke pemakai tiu udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyama ndak disimpan bando ke selamat atau ke meruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah tika makai ya. Au ente maya ka makai ya baru. Gaya.
3: Iya, betul.
0: Sebrau kita tiga nampak ranau ke jong kaget tu tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyedia ke atau ke nyelih ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu. Kita berperina dulu nginjau Merina Jara Merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita.

300 Kenyawari tahun 2019. Tang, yang pemadu Mirawati 30.7% nembia, muka napi penanggul kelalu berat.

Lang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah.

seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari itu, tuan.
1: Iya. Oh, jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi, tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu, selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemaga masuk jari pengudeh pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di basuh pengudeh megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia diempa. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebetulnya kita menggai pemakai kudah mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad, dia mega bersih kendur. Kendur nyedia ke pemakai. Atau kendur kita makai lah. Pihak mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, tidak jahit serta bersih, lebih maya dikena. Nantinya sudah 2-3 hari nak ada basuh di nyalu kenangannya dia nah okey pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh jadi inti uliah inti duko kena kita netek daging aja teh duko kena netek sayur netek sayur aja anem kena duko ke sama sebakar okey jadi pian mega kita anem begulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah au enggak ke pemakai kuna mansau jadi baka ke bak kita nyimpan bak beti ais au anem nyenggulai ke ane okey utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke berbeda lah kita biasa kena kontena deh au bando nyimpan pemakai tu dah mansau mana nyugulai ke ya jadi pia mega pando atau ke nyumai daging au manua telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul maksud dia tadi mansau lah cukup mansau pia mega nanti ngangat ke lauk au ngau cara ti patut lah serta betul ane yang sekejap aja lah ngangat ke lauk ne pia mega ane yang nejo atau ke ngeliak ke pemakai lebih hari 4 jam lah ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuh bilia ya. Ane lebih hari 4 jam pia mega nanti ngena makai buah basuh buah ngau sayur kelebih lagi sayur ulam basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyemak makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai atau ke berubat ngau jampat ngagai klinik atau ke hospital ke semak doa lah kita diau. Ante boleh ya simpan pemakai tinggal suh kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tahu namanya lalu ya lah. Simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngeliat ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya lagi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai nanti bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi jadi pemakainya dekat di danjung kami lah ngagai namanya Amakmal untuk kami namanya ngagat tes lah ngagat tes amai kena pemakainya tadi udah jahit teka udah basi teka mesti ige penyakit. Jadi ente kita kena mau ngau sili ya au namanya sili age ba pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit ti berpun hari pemakai, ngau berpun hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak nombor baru. 085-424-722.
0: Ya. Okay. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi.
1: Ya.
0: Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah.
2: Ya.
0: Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngenang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga guys tuan.
3: Sun activity. Why Miri. Katinuan bisik pengandia belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biar tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan, panang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketau bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranah Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranah Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun ndak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email sectiontvkuching@gmail.com ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, ngau address. Ana mai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity.

si mimpi kanya di penanyi tuh meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2006 Amiri FM dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena

0: 35 tahun, Kelimpah Recording Artist. Kategori lagu bebas, inuan oleh Mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkam Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Ya, berkenyak ke promo berkawan bintang Baram Regatta. Jadi audition atau ke uji bakat dekat diatur Dewan Suara Baram tu be ya. Mereka hari pukul 8 pagi register, dahnya kira pukul 9 hingga 12 tengah-tengah hari kita ngaga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah, kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelania ke belagu ngembuan sada nyawa ke mana Nabi ya. Jadi
1: betul.
0: Anak mahu peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code bah Facebook Miri FM udah tu elak ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lembu dua berapa weh?
1: Iya, lembu dua ketok ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
0: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pula engkau prize RM500 lalu empat ikut atau ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi setamaga bisik
1: certificate. Iya, jadi jadi pelambak aku 8 tahun lepas program tu nak nyadi atau meh peluangnya ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau peket bintang Baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ilah.
0: Ya, jadi Baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bahawa Tia Miri itu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur paket bintang Baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari CTA-nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi ya, program kena muka Baram Regatta. Maya macam program ke Bukai lagi tuang ngelansak kita bisa ya. Pergi ada perahu brias, pergi ada powerboard, pergi lomba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya. Ya kabat darat dia Maya macam pergi baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke Mainasa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu hari jentuan ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tina salah ko ya.
1: Iya, 25.
0: Ya, hari 5 ya, hari 5 ya. Jadi kelimparnya mega bisa nama tu pekir kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya.
1: Iya.
0: Baka bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke diambil sidaya. Jadi begini aku dulu ngelansa baka ngau Baram Regatta. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sarawak dia tu wak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita.

0: saintis. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden terbaik menua seluruh Malaysia. Mengutuk aku akan beri dekat aku. Mereka aku terbaik itu UKS dari Singapura. Terbaik itu mereka lambai kita daya. Di kini pelindungan kita, mengingat kita ditunjuk penusah. Serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Harap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, bersatuan ada yang membelah diri. Nalai sama meh bala kita yang merasa diri empu. Tak merasa pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, ulit jadi lempu. Semua jakuk selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk buka datuk.

0: Babakit Barangat Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawan, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik iban. Jadi, murti ngelatih ke non-B. Ngelatihnya nanti dalam Jakob Melayu memetavadkan industri musik iban. Ya,
4: ya nak perasai tahun-tahun nyu dekat atai baru ACSJ buat tahun-tahun ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi. Nabi, ya,
4: betul.
3: Nak perasai kayaknya, ya. Jadi, tu apa kita pun sudah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyengkawam no anda we ya.
4: Oh,
3: bisa nam berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara.
4: Betul.
3: Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru kau ya.
4: Iya,
3: di di tu okay seminar ya mana daripada teng ya bisa ngembuan 54 nama tu ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ke di nama tu ditipu teng dalamnya dah cukup security ya cukup ya.
4: Mm-hmm.
3: Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peringat berengkar kemarin itu di dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani.
3: Mm-hmm.
4: Jadi ko yang tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Harga ke sama. Tang aku mada berita ke pemadu baru kemarin ianya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum di 200 liter. Napa abe?
4: Iya, 200 liter. Tu
3: wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai had age ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya
4: kesama
3: ipu, kesama ya. Tu suba ada cas ringgit nabe
4: iya.
3: Jadi berengkah dari satu bulan tujuh tu nadai cas lagi
4: iya.
3: Ya kelima keempat
4: iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu. Jadi
3: ya, berita mana ngaga bala nembi sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar de kenerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani. Ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba EPF subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal. Dia tu nada agak dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba account tau kan agak ijen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya jadi
4: iya. Betul. Laman betul bertemu aku tu tadi di Jebana. Dia tu kita bisa app KWSP pun deh. Kita boleh terus bayar dengan cara online kena tadi. Labannya bisa amadah ke cara berkeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pun boleh. Ya nadai bisa terhad deh.
3: Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peringa berengkah hari kemarin. Ya ko deh di kunci kami dua. Jadi bisa peninga Titi tadi minta lagu baru hari Sylvia Banyi. Nabi ya?
4: Iya, betul.
3: Kita berperina, nangkan ke pesan tu. Geng 2B.
4: YFM Miri.
1: Peninga YFM bisik berita mana? Dia tu, nuan ulih mending ke radio, ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya, ngau dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application, ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampu Menua, hari perlis nyentuk ke Sabah Ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik, City Application, semua siaran RTM berujung jari nuas secara percuma. Pesan

0: dia au ketegak saya lagu baru dari Slavia Vanyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bising kemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat tu dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga sari tu ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Palandu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai Bob Lisian asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu ilah tok ke lege ya.
0: Ya, sare itu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkah ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 inya pengerami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26,000 bulan Julai itu ialah bak koridor muzik ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami itu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi macam aktiviti ting rinduk ke hati nganti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua itu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ka oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kepala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ke 26 hari bulan Julai itu ialah ngau ngerami Rio Hoha 2026. Lagu baru dari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kebala peningat ketengah itu nada terlihat mana
1: bi
0: kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya YFM Miri
0: sekolah secara lain.

0: Yang lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Paula terlihat. Jadi yang mai jam kita dia tahu 4 minit dah ke dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi pergi berkongsi ke berita-berita ungkap bala peningah kita ke benua mendir ke ngelatih hari itu nabi ya. Jadi pulang ke barang regata baru tu ya. Jadi barang regata temunya kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi banyak macam program tidak diatur sekedar hari bakal lumak perahu kayu ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ialah ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Maung The Crew Ramless Water siapa lagi Kerry Garris
1: ya yeah, Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah tang nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya tang ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Fiwi Chloe ngau naik dinamik si genang putus lah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Kasih kau lagi ya. Aw Ika Saiful merindang maya ba konsert perpaduan ya. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pakai ratu baram regata bisa 12 si kau ino darah baca ngau ba pakai maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalan babala maya. Bisa mega diatur 10 raban etnik atau kesatuan bisa dekat ngau ngambil bagi mayanya ialah ya. Jadi kelimpernya mega kita dari Altia Mirih bisa muka studio mini.
1: Ya.
0: Kalau kita bersiaran dari dataran Marudi.
1: Betul.
0: Berengkah hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi ya. Siapa akan nemu berlagu. Tapi lah aku tuang sikit ngambil ke juara baca tak, bintang
1: bintang
0: Baram Regata.
1: Ya.
0: Iya
1: betul. Jadi atau sedia kediri leban kemino geng dobi dekat berkampung di Marudi. Kali itu nih. Jadi untuk titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siko peningkat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala Engke Yungkai cuma kasih lah bawa kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal dengan program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato' Dr. Pemanggil Timaran Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puan tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakong. Hanya di apa

0: Tu dekat dia tu kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ya jam 9 pagi jadi.
1: Tu mau sedang ilang beda ya.
0: Tu mau.
1: Agak gam sia ta jauh dah nyau masuk bulan 7 tu. Pengawang ilang beda ya. Kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mena be ya.
0: Iya betul. Nang tu ilang beda ya. Agak karami kita ibane.
1: Ya ta ja pia ngarap ke bala peninga ke datai ngagak pengawanya kita dekat beperina ngau. Keyong Hesiko are artis ngau komposer ke tebilan di Sarawak di tanah be ya.
0: Cuma sian Keyong gai laban nak kunci ke info tadi.
1: Ya, harap kena jelas celapangan. Aku tu lama nak nganti ka jemputan tanah be.
0: Iya, betul. Ana lama MK Yong gai.
1: Celap-celapangan.
0: MK Yong gai.

0: Ya, celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningah kita lagi bisa awak nak tahu berkongsi ke berita tapi sebenarnya ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari itu pelabak aku buat interaktif wai itu nuka mimin pomen tapi ya meresi tak je peluang ngagai bala peningah beranau ngetua telefon ngagai studio
1: ya boleh
0: lalu meri peluang ngagai milih lagu randaunya lagi mah nama kerana bahasa membo ke atau ke bisa kita buka ini apa ya
1: betul atau peluang ya kita kemana kita tim siapa
0: ya jadi ini apa interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikrindo sida jadi retinya playlist maya apa interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tu ngagai kini tu terbaik ngagai Barrio.
1: Barrio.
0: Nama pengerami ba Barrio tapi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pening ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi. Segi pening nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pening ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dinga program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak kuratai tu.
0: Ya patut ke kita kelebagi kita tahu gahwa udah ngena teningal tak keinggal
1: inggal berpendian kita
0: jadinya nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya lain tak katanya lain tak sahut
1: lain tak sahut iya nantinya semak tadi mana kak aku nak ngetahin diri ngecik itu boleh lagi bakat tua tu
0: tahu kan nanya ke Baspita Miri tau tapi ya enggak bisa oleh sidanya oleh data secara walk-in ya
1: iya betul
0: merasa pendian nah oleh agak tak tanya malah kawan lain tak tanya nyanya tu bukai ke desa wadah.
1: Iya, mat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke bisa kaban tu abah YFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa
1: pengerindu ke terubah ngau Brazil apa
0: nak nemu kaban kita bahas Sri Aman tu harap kita perindang meninggal lagu tu ke tengah hari Diana Embelikau.

0: pambilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur dan speko.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
1: Ni, eh, ini buat itu lah. Ini kan ngawar bilun dia lah. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Eh, kaki KL kena. Habis ini projek besar aku dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai kedagangan nuan ukai semina radio kami bisik lima platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu enam.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P Bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulai dengan kami bergeng 2B ke tengah hari itu. Yang datai gandu tu arah berengkah interaktif white on ya. Jadi munyi kau dah di semaya ke kongau bala peningah. Jadi ke tengah hari itu tu anu kami main pomen interaktif white. Tu amri peluang agak siko aja orang telefon agak ke studio kita. Nabi ya. 0854236 34 ya. Siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam gaba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngalihar itu ya.
2: Brandbuster kedua.
1: Atau kira ke to brand buster kedua atau laban malam tadi mana ama gaya bulan ba langit bingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mau nonton rindu ke belajar geografi sebab mekanik ke
2: rindu aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains rindu ke subjek sains
2: iya sikit rindu aku
1: di Jepang rindu aku nanya no. Berapa penyawah bulan hari bumi itu ke hari menua dunia atau apa
2: di dunia nama yang kena meter kini
1: ada air yang kena meter tanya nyawahnya kena kilometernya
2: kilometer. Di tak gentu ingat tu di mana mesti dalam 300 lebih 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: aja. Kilometer 300 lebih pelapakku
1: pun semai mama nyo kadatang ngagai tanya ngagai kuci yang pernah jawabannya bisa aku ngomerin peluang ngubah jawaban ratus tau ke ribu.
2: Ribu, 3,000
1: 3,000 kilometernya agak semayanya.
2: Agak semayanya.
1: Agak kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya.
2: 3 juta.
1: Ya, kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira bukan sih ngebalap nih ngam ya. Bukan sih ngenuan laban ke nama tak ngambil ke nemu penyawah bulan ngagai bumi tak deh bisa penyampau ya bisa 384,400 kilometer ya 384,400 kilometer
2: 300 ribu lebih ya
1: 384,400 kilometer okay. Jadi itu lah macam pesan bala peningat ke bisik udah diajung bawa Facebook dah habis bawa interaktif why munyi ketua tadi merik peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ngetua 0854236 34 ngasapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi lenya cilan tu selama ngelih hari ngagas dua ngagen wan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa maya bapura semua dia kena merindang di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadai ya namanya nyau merajua pesan tadi tapi nyau lenya hau
2: lenyau yaudah
1: minta ampun ngagen wan siapa nama yang tadi lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah?
2: Iya.
1: Halo wife Amiri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, tahu nguji baru 0854236 34 ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang mbak interaktif wai tu. Jadi nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang tu nyawan interaktif brand busters
2: tadi. Ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya, pesannya
1: hujan sudah ya dia. Aku ya minta seduai nebah ke lagu Arindro Senggalai Durin kena merenang sedar serumah bana ngau lian sungai Puai Kenawit ngau semua kaban FB WhatsApp ngau sidak ke ngelala lah belum nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok Kenawit dawa tingguling mirip uban mati yang sindaun idi ngau sidak ya di Johor lalu nujus dua ikut. Terima kasih angkainuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti itu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kaya minta nebah lagu tai orang kena merindang dirimpu pemega di merindang Mary Opo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magret Uncing Boniface Ipih Sino Edi Shani N Rita Rita Catherine Nancy Sembah Agnes Lima Maria Annie Jimmy Eva Vince Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama berita kaban terima kasih ya jadi ayam madah ke di Kedawit dia tu benung panas okey terima kasih ya James Anyau. Mm-hmm. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno. Hai Bala DJ Arimiri. Apa khabar kita semua? Salam dari nenek cergas dari Lundo. Bisi ini cergasnya patua ne. Jadi itu hari Bunda Babe Huai bisinya patua itu selamat tengah hari megang genuan.
1: Terima kasih Abu Nau. Jadi itu Merina Malap Tengah ke bisa minta lagu hari Andrews Rick Arena lagu Durian tadi ya.
2: Anderson ngalai.
1: Arena terus ngalai tu.
2: Durian.
1: Oh Durian tu ngambil itu dah enggak aneh ya tu tadi. Ngapa ya kena tu nabi?
2: Iya.
1: Okey ngarap ke terindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau perias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedangnya nak sabar dengan ngantik nabi.
2: Iya, betul.
1: Nampuan jadi, pesan tu nak tidak baca ke sedang ya.
2: Betiti pemisik tu. Anak acau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pengawal hari Kapit tau DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu hari Stella Philip. Kena merinang semua orang ke Ngelala. Jauh ke tau ke semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo dia nyak aja DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus punya kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, kuya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tengah megak. Ngagai orang tinggal laku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari tu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari tu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik tu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior. Celum tupi DJ Bana aku ya. Okey, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari ulih masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ari Bai tu.
1: Bedau beranjung ra Bungai Pinang.
2: Iya,
1: beranjung. Kan Pinangnya.
2: Oh, jadi tu Skyscraper ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu laban nak lama lagi dekat datai final ni. Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisa kumian di tok ya.
1: Ngamu aja hati-hati lah. Ini kau ya. Jangan lupa bahagia kau DJ MA nah.
2: Betul. Kau ya di tu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul eh sikit bakal kita hidup darah tu okay minat main bola aja ngasuh pedih palak.
1: Oh, ini darah kereta dah.
2: Iya betul ini darah kami kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua orang tu. Jadi tu segam nyandang selamat ngelari ngagai dua megak aku ya di tu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi tu hari Jeng selamat ngali hari ngagas duai di Miri minta mutar ke lagu Utai Urang Eri ED pelabak kaku Mayu Ahmad balap ringa minta lagu Utai Urang tu tadi ni. Okey, tu hari Jeng Job Koma, terima kasih DJ dah main lagu Menyadi. Harap ke Teperindang lagu Menyadi-nyadi tuju ngagai siapa kira ke Balakaban Balapangan semua ni. Jadi tu hari Sri Sirinen Jin selamat ngalah hari DJ panas kami di Sung ditu selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen laban dah mulai ngau kami dua geng dua bis hari tu. Jadi sebenarnya nampung baru pesan kita berperinang. Lagu Aris apa ni DJ Panah?
1: Lagu ke dia pinta dari Aris istilah filem kau tahu orangnya simpan dulu atau lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya, mesti ke dia main dulu utang.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninjau Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang tu Mayu macam bangsa utang tu nabe.
2: Iya. Kira ke utang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa ka.
2: Utang pengrindu ngau bala peringa kita iminya. Laman ke kenang dai ingat. Dai ingat debah ke lagu bala peringa kira ke utang pengrindu mengau bala peringa. Ya ke
1: rindu ngai ke kayak kesige amat de kesayaunya betau mian nabe ya.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tak kemaya biasa peluang bayar utang.
2: Bayar utang ya.
1: Okay, kita berpelingan dulu. Haningar lagu ada just penjalin. Ambai itu dulu. Apa?
2: Ambai di dulu. Utang dulu.
3: Ya. Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningar ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tip mana. Yang kedua, muntang didingar bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari just pin jalin dan ke bakal lagu ke depin tak kaban tu hari Sri Amanda dah benar ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebab ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti subak tu tadi nanti di penemu kita itu tadi kita kerindu tu tadi ya ke Sri Aman urang madahan nah, nanti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin lekat dalam
1: hati. Iya, labanya pengrindu keterubah.
0: Tak jawapan tak ada empun apa
1: ya? Iya. Tang dia tu nanti ngelimpas tadi. Kak pendak.
0: Jeliang
1: aja meh. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Sri Aman yang tadi.
0: Maka kebiasa itu nelebak ke kabar
1: ke sikot tu. Kira pihak meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari Sabai, hari Serika itu panas tadi ko ya jam ke dia tahu dekat hujan ko hangkanya hujan saya dah di Serika dia tahu buat karai hari ini dekatnya basah lagi minta terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul ke sebut kena merindang semua meh pihak ko ya
1: iya nyati tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Ross. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu hari Corina Ting minta mutarkan lagu hari Florence Hai kau antara tua kena merindang semua orang kenglala nak tinggal megapnya di aku bala petunggal aku serta ngagap semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari koya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tau tau nguji ngamek tau tau kena be ya
1: iya betul.
0: Halo wifi Miri.
2: Hello selamat selamat
0: ngalih
2: hari DJ.
0: Oh, selamat ngalih hari. Siapa tu?
2: Orang
0: Batu Niah tu. Oh, orang kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu terima siti aja kang. Siapa hari Batu Niah tu?
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisa ni ke pesan tadi betiti ne?
2: Bisa.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansak badai rempo meneh bulan.
2: Ya, meneh
0: dulu nama ya, jadi ke. Bisa rindu ngore meda main buah bulan pengrindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berwai itu tak boleh tinggal radio.
0: Nyamain baru main ni kita deniah dia.
2: Nada
0: jawab ke simpang gomu
1: tu. Nada jawab ke simpang gomu dia.
0: Nada enggak orang hilang beda ibas sepupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu om non fia. Nama lagu pinta kena ngisi awak interaktif wai atau ke playlist. Kira playlist peninga kita emas hari tahun ya.
2: Wis lagu igu untuk ni meligai pengerindu.
0: Meligai pengerindu.
1: Meligai pengerindu. Jadi bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah ni?
2: Bukai DJ.
1: Nama glamournya tu. Ne. Bisi hujan kita di ni ya dia tu.
2: Hari pagi tadi panas tu
1: bisa
2: muak
1: gaya pada.
0: Okey lah laban nuan tu sigi te bulan pengerindu.
1: Pengerindu kira.
0: Merindang nuan ngau balap ninga ngau lagu meligai pengerindu tu ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih bulan pengerindu.
2: Sama-sama. Bye bye.

0: kanta ni nga lagu maligay pengrino kada pinta bulan
1: pagari
0: pengrino bulan pagari
1: bulan pengrino tadi
0: lagu jiwa kay kami dua
1: iya harap te perindang bekau
0: bisa telepon tadi bisa tadi kijap-kijap semina siko aja de terima kami dua ini jamnya makin serkat
1: betul
0: kena awak 5 minit ke penuh itu tu macam pesan ke apa yang dibacanya be
1: iya jadi tu Siti pesan tu hari peningan kita di titi tu ko ya alaban lagu ditebah kita tu nyu bisi sejarah magan
0: tadi nanti boleh nanti kelalu jiwa ngai kenyungan tu ke mejam ngai kera rancak
1: Nabi. Jadi yang mara tu sampai salam aku ngai pengingat lama aku. Nama pengingat lama nya Uman Unjo. Tak ke Uman Unjo. Anak Unjo. Udah lama gigak lalu lambat temu-temu ko ya. Jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu abi ya. Kami dua nanya tahun berapa last bertemu. Tak ke kepedudi ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5. 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak.
1: Iya, jadi orang ke nganjung ngirim pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirim yang ngagai pesan tadi Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap. Nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan. Antinya mak sedawai
0: buang rasa barang baik kau ngai.
1: Iya, antinya utai orang tadi tang berjimat di PM tepi.
0: Bekaban aja.
1: Iya, bekaban aja.
0: Dan ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu ketrubahnya ke buah yang kirim pesan tadi di Jepang.
0: Nuan bisa kena kena tempias cerita bekenya kape.
1: Oh, nya utainya cerita lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Ati kau sebut kenya semua apa nana ingat gaynya di zaman labannya semik pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta monyet eh.
1: Okay, jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega ada kapeta kau ya sebab jelek pengawal guys doa minta tebak lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindung nanti gue nekannya nanti lindung kena merina orang kang lala nanti wala bala nembiak sekolah ba SMK Selirik tahun 1997
1: orang kelihatan
0: bisa kasih sama cerita saya dah Helen tau
1: bapakku
0: yang ngai madah siapa nama biasa
1: jadi tu hari kau Wendy minta putar ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu dikena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kala sekolah begini ngaga WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit te WhatsApp group maya ge sekolah secondary subat te sitenya orang ke senior magang dah aku minana ninga cerita ninga-ninga cerita orang bisa jiwa-jiwa mungkinnya ada dia dah laban nantung lah orang dia dah
1: aman ke ni nemu si dah kangiga utai pengingat lama munyiku siko
0: pengingat lama
1: iya tang natok lalu simpan kalau lama utai bekenya
0: okey jadi tinggal 2 minit lagi nato macam tu no agato hari ni no agato hari SK Ulu Duri no sibu selama ngelari ngenuan lagu Sulu makai di dalam reunion mana po ama tu tang subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe
1: iya
0: tang Sulu makai di dalam tu saya lawan cerita saya tak ada harap kata perinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas

0: Kerbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya, Waria. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ini jam tanya makis rekan nama nak pesan lebih.
1: Iya, pesan ke penudito. Terima kasih lah bandar mengulai kami nuai geng dobi. Antinya mak betunde bagai bau jujung untuk kami nuai. Betunde nanya mendinga tang sege nyak pengok kami nuai. Kena merinang semua bala peninga kita. Kelebih lagi mengulai berawak ngelatar. Tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari to.
0: Ya, udah tu lagi peninga di Miri. Tak mendingan ke program dalam jaku kayaan ngau kenyah. Lalu di pelilih mendoa bukai. Bekas selama terus ke pengerino kita mengulai ngau bakia kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngale hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupok kami dua hari. Ciao.

101.3 MHz. Cus Bulan Pocam. YFM Segulai Sejalai.

Stanley Bayang ya, My Jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah pergulai ngau Kaban Geng 2B, Bana ngau Brenda, ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kali terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam. Bak segmen rentak ngali hari sehari tu lemai hari 4. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Okey, kalau bak jam ke terubah ngau kedua tu lagi peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari tu. Lalu biar mereka berkongsi ke berita-berita program-program ke bisa diatur. 5 lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.25 minit lemai itu lagi. Kita mendiang ke segmen program Pelasar Jurai ke dikeluarga Bini Ribut. Nyak ketusun tau kerintai. Awak rentak ngali hari sehari itu hari 4 ya. 2007, 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau Melayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu, dilah endak betulang, engau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jakuk ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, Hari Dayana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngali hari itu peninga jadi di luar opis RTM jam kedia tu benung hujan jadi harap ke berjimat ya kita ke benung deriba bak orang tu jalai jam kedia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak untuk medak kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke calai alun. Biar mereka engkau bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal ya. Okay, semina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mereka di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Rengat Benua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu lah. Ianya pengawal pemandang ngau awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawal tu dekat mantai ke pemujur Sarawak ba sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi amadah ke pengawal ke diatur 2 tahun sekali tu. Ianya setiap hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pa sektor AI di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nya setiap hari pengawal ke dekat diatur dalam minggu baru tu lah. Nya pengawal pemandang muka awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK ya, berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ialah. Okey, Siti Ari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita kita terus berperindang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tu hari Richard Lee terpada mimpi.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
2: Oh, ko mai ko off.
3: Kediri je ada PC. Ni orang buka dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana ne? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medap, rindu-rindu medap jam dia je.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak boleh diterima. Okey? Nyak ke mesti ke besit ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nangui-nangui orang, iya nyak sikit selalu mika-mikai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan dik nak dengan awak, tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua, iya berjakok ngoy iya. Antik semak dia ngasai kaya selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya, iya macam besit, macam besit something. Kita boleh medak bagi kita hari mata ya berkini ke cara yang merniang kita deh. Kita boleh nemu hari ya berkini ada ke yang macam besit niat. Nanti kita pun nemu bantik bakal tua anak bakal tua antik tua berperniang ada nama-nama lah. Tapi antik semak orangnya kena kepala tua tiba-tiba tua medak ya ini lah nak pandangan mata ini nak merniang ke atas ke dada kita merniang ke bawah ke punggung kita merniang ke tak menyadir deh. Tak kena tahu lah arti ya sensitif lah. So bertemu ngagai ya, bertemu ngagai ya, padah ngagai ya. Di anak ngagak aku kenyak dia, di anak merniang aku ngacaranya dia. Aku nak selesa, aku ngai gagak dia kenyak. Nanti semak dia ngagak aku kenyak, aku ngagak report ah. Ngagak report, ngagak bos. Tak guna ya? Kita lapa kita bisik ketuai dalamnya. Kita lapa ada ngagak bos kita. Lapa nyak kira lagi dalam peringkat, dalam kita gawak, di suasana kita gawak. Okey, udah nyak, mana yang ngagak yang megak, aku ngai medak cara dia... Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai, anda ngagak penyakit. Okey, nyak kedua. Ketiga ya, nanti semaknya, ya bila daripada dia berkenyak, tapi ya gik bedau gak ngagak berkenyak, report. Report ngagak kita empu ketua. Dalam kita setiap jabatan, tak ke sama ada company, ataupun dalam upis perintah, kita bisik bos kita, deh. Bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nyak, ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. dalam masa yang sama, dalam dalam tempoh yang sama, Nuan mesti ke ngagak build siti cara kena kita ngagak bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni ya mesti ngagak begini. Kita dia mesti telefon bang. Telefon hidup kedek telefon tu nadai nama penamanya nadai pemudiasnya nadai. Hidup kedek telefon amanya digawaknya hidup ke dia awak akhirnya ulih medak bekeni kok cara yang nyak merniang dek, bekeni kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti udah diambil kita nak telefon dek. Jadi keempat ya nyak guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil hayal lah. Last kali ya nyak nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah. Nama tu nama pengambil hayal. Tok lah ke ngasuh namanya pemangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi sidak ia lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesatan. Nyak teh kesal nyadi deh. Nyak lah tadi ah bekeni cara kita kena ke gangguan seksual hanya salah satu ria. Puan Jawa.

lagu Ari Tanah Berenyang Band Arisa yang secara lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam kedua, kalau ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita ke engka benung hirup lemai. Atau ke engka dekat dia ke diri pulai kawak ke lemai tu. Ya, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Okey, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur Megah. Kalau itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif kemandang ke identiti menua Sarawak.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita jam. Kita jen mai di datai kita jam. Bidi nasib dia serik tu jam. Nama terkampak adik. Padah jam. Pagi bunya omayat.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakal tu. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia pihak.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Puji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
2: Nama tu. Nomor.
1: Sepleilei. Sap lei lei. Berade pemutus bersurat kabar tu. Berade.
2: Ni nama. Sap lei lei. Apo? Apo?
1: Kenapa dia? Toke. Lai.
2: Toke. Tolok. Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi ai cap udua mua meru. 48 botol. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Batu kude hijab deh. Nempelah itu.
2: Tekang aja batu kude emangnya.
1: Oh biar. Hah, gue belum ubah ke di kelan lagi. No prebet kalau putih.
2: Hah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya, berarti ya Pak Abis.
2: Pak Abis?
3: Halo, Bakia. Uli aku nanya, kain wan bunyau anak apa ibu nyau?
1: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan, kamu jawab.
2: Ya, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abi.
3: Nada yang kamu anggap, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
1: Ya, sub lay-lay. Ya, mai untung ku. Aku mempunya. Nama deh.
3: Begitu ya anggap punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan. Tak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan. Ngagai kami.
2: Ha?
4: Duit Mardi Giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena penabat kedudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, cumi tu jawab kereta aku dah. Kata hari tu orang.
2: Penyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Rentang Ngalir Hari. YFM. 101.3

Okey, lagu rancak Ari Joshua Josh Praja Mata kena merindang kita ke lemai tu peninga angkanya rasa ngantuk. Jadi kita ke benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Laban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata deka ngantuk lebuh ke deriba kereta. Okey, Hakim Pak awak rentak ngali hari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke Mekah sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu di menua kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya ba Eastwood Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Siti pengawak ke diatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pengudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisen Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau mega sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilah dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 ke diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak pa Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey, okey terus merindang kita ke lemah itu atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping engkini yang

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor is reduced. These are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, DAT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Kin Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DAT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan berkelanjutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan pelur berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 27 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelenginya. Nerima penguntung arif nyawa terjalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lom sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jaku dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perenggah kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrong, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Bungai Atiku Wari Rudy Pita ya, lagu Kemujur masuk akhir enggak semifinal ACSJ ke-9. Datai ba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumu pagi pergilah kali madah ke lemai tu hujan abah sekedar kanan dor ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi untuk ke tumu pagi pergilah di pelabak ke dekat hujan Mekak ya, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Mekak, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 untuk ke 1 meter. Lalu Ribut berpuput hari barat-barat laut sepenglaju 10 untuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai itu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkah pukul 4 lemai itu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.

0: hari ke bisi dalam bemarinya enti yang agi boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke beri kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup. Minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna. Lalu berarti ke utai ti uliah. Mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari iati ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran bergulenggo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai atuk dah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sarito kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segamat nya mes sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulai ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi hari tok pastor topik tik dekat di pejurai, tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Nanti kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden. Ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu, ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita, penghidup ti sederhana atau kemoderate ko kita, ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Anyak tadi erti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau boleh dipedak kita, barang ke material kau boleh dipedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke boleh nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak anak saru penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar, sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value, kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia pastor. Nanti bak penemuan tu pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. So, sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya to laban kita hidup badunya to ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Taukah pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Tak sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saruk, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genterang ke-7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi ka Allah Ta'ala hidup ngecara ti umas ya tau ka sedang-sedang ya tau ka sederhana kesalu didinga kita en pia pon pini manang ka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ka penguntung ka diuliah kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ka nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita puan pini. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam bab kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepada pihak laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminat fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nak deh kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu ku nyebut tanya tak anda ngasuh tu nyedi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundiang kita nya tadi mental kita nya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak bertapat laban ya nak berundiang ke material aja tiang berundiang ke penghidup ya tau ke masa tekat datai nyata ke perundiang ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nyak sitik cara untuk kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu merambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dudiari lah munyi kakunya tadi ngagai kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pelat tinggal.
0: Ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut apa slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labanti kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban ya tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ke runi yang kita itu suat me runi yang kita mendak te kelalu mayuh bebaya ketok bebaya kenyak nah
1: ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyo terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utainya tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang hingga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 63

0: lengua kami bak program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Hagi buku lengua aku bunyi kaku bak pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Buku lengua kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi pastor tuan nampung baru jurai tu ah sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu tadi panyai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor hanya di bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, entik bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti utainya agak diguna tang-tang tak diguna patut utainya dibuai lah. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak umbah bagi kita kini yang ketubuh kita nyobisi gemuk gik kini atau ketancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya nanti agak uliah dikena nanti kita nyunak kena ya kira ke beri kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kanya mai ge kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata de mersi ngemut kini tangti emayuh nyo serbak kia nyo tebunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu mega au lebuh tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberi kurang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebuh kita murni yang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ke dikena kita.
0: Dua tiga kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngah masai laban nyurambang mata meda artinya ya udah terlalu mayuah artinya. Jadi kita ram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana. Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh yangnya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua atau orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti dipeguna.
0: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli mau utai ke patuan ti nak dai. Tangti tanya dah bisa tuanya bambis ku ti dia nyupu mo nangin ke diri lampir kakunya. Tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Awak nyangka ngungkup ke seminggunya kini tau ke ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luyak pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia. Nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ku kita ada pasal ni.
1: Ya, nada salah lebannya oleh mega kini ku kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusah sun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari Minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya tadi kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tuguang ku dolo lalu dahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian kita lebih ya nere salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih ya ane nubuang kia tali simpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngagi orang ka memelu kia
0: jadi itu deh pastor pelabak aku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi uli dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love kok kita ada jual ngenak rega murah jadinya uli megak di pelabak aku uli megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyana dikena jual aja meh tanya meh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tu tadi lapa ya kak mendak pisian baru nyona rindu kenya oke tegak baju nyana mana
0: nyak
1: muka tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oya ampu ya bisa hak nyual lah lalu si ti utahiti patut diperhati megak kita kari indo ya amat rindu amat ngumpul atau beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat atau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pasta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja poin pini aku berarti ke orang Indo terus amat saya dah amat sorry lah aku nyebut tu pomo main ti siku bisi tu topa we tu kontena jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam nah ada salah aku dah berapa kali nyebut bak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nah ada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tau ngasuh mental kita nyoba boleh kena gerai laban orang boleh kena tema tua mega kak kena tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah labannya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nada aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuk nyatang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya. Jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun bak ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyau kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agak lah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh penggagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama kekuah kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dekena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisa prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti jako tu. Utai ku dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. Lalu anang nambah ke utai ke gbc nanti ya lagi boleh diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau koku bukan ngericau bejaku atau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ko berarti ke kita kehendak tu. Puan Penia, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua teh dalam amari nya nyonya sampai bertingkat tingkat teh dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya mah nya ko nyebut baru. Oh sampai bertingkat tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nak ko tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak ko tanya pansuat. Maya Christmas nak agak punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menya kini. Oh jadi berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli awak belubah-lubah kita kebenarnya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketegak aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nyak lelas lagi nada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek utainya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Laba lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia kita sigit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran. Kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak. Nah ingat mega lebuh meli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu medak barang mana amat barangnya tang kita nak nemu keni ke kualiti ya kita medak seminat medak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh oh, dikena kita puah dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 suba. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026 berapa tahunnya kini kita mendak pengelamanya labannya yeah. Bisi kualiti ya
0: yeah. Ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli-beli tu aja tang tu anak berundi yang

0: kita milih hidup minimalis. Lalu perkara kedua ti di pejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lenggok kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti perkara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dengar bela peningal kita patut berhati lalu medah utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peningah. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampi.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami namun ngatur semua tetir kemisik kami dia Allah Ta'ala cukup lantang hati lalu kami mega lantang hati lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau tuk bala peningah tuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap ke

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua. Sari-tari 4/7/2026. Hari kedua kita ibah bulan 37 tahun tu yang harapkan kita semampai bergulai kami meruan bergulai aku berlabuh hari dia tu hanya tu agak pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai kau DJ Seron udahnya. Pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusen program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, mungkin nyampe tadi ya, peningat semua lagari Marina Jara dikena merindang bala bujang-bujang kita ke baru aja mulai kami disadari limba munyi kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat begulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita akan terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya itu dengan 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan dengan ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tok kepalan ngengkah ke kereta bisi battle of the band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba sungai kemenah sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk dengan 12 hari bulan 7 bak sebawah. Jadi kita tengok dengan berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiat pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru ngawa nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi berindik ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah okey nya tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiat pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam bak sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya bak Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng bak lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang din. Terima kasih selamat berjaya ke pengawal ngagai Nuan Dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansas kedah berita kelebih lagi bah hello why Bintulu ya. Sekedar pengawak teka pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung. Jam kita pukul 6.27 minit lemai. Lagi kita ke di rantau Jalai, ngarap ke berjimat, mulai kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita, pejalai kita, ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi, bisi hujan, memesik, nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan, maka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninga kita ke dia di Limbang, kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengatur dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4/5/7/2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawak berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana. Lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke megak diatur berserimai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita iban ke dekat merindang kita malam hari 6 inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peninga semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah tapi basang guys semua pesan kertas sulit yang jepai anak Alan ke dekat dia tu 5/7/2026 hari Minggu Balo 7 Jalai Rimunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua kaban belayan di nanga tulik kapit nanga merama nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga sud nanga ngemah kenawit rumah ngindang benak sud batang melipis batang sungai gad limbang sungai manap suang kapit sibung gau sida kebukai kena oleh di rintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit Riti anak Ginda pesan ngetah sulit data dari Litan anak Naul pesan ke Bala Kabam Belayan ba PES 1 ngau PES 2 Batang Aik Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Eks Pemanca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai Niah, Skim Sekarang, ngarap ke balik kita boleh, data yang ingin tu pengawang kata sulit ni, Riti anak Ginda, jadi pengawang tu dekat diatur, atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Kalau kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 berserimba hingga Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba amphitheater tebian sungai Limbang berengkah hari 1.5 lemai nyentuh 5.5 lemai saringan awal atau ke renggat ke terubah lalu 7.5 malam atau ke lemai pentas ke penudi. Jadi prize ke mana nanti kita ke menang mayatu ilak. Jadi terbuka ngagai kategori ngau atur ya atau ke syarat ke depeket ke lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayu company tau ke upis perintah ke baruh ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang mayatuila. Jadi ngarap ke kita datai sambal datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel!

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: nyako sempa moto ne. Ni menang ki atau belapa ko? Mana nyako sempa moto? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempa moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempa moto.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah na oleh

0: ditelan lagi. Erti sempama tu, apakah kita ke berjakuk dengan orang atau ke berjaya orang bukai, jakuk ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita, tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena jakuk sempama tu, baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya kena ngelik yang berdarah. Kati kungau, laban liur udah diludah na uliah telan lagi. Bandak benar ke rundi yang aku nak nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi. Contoh ayat dikena kita ngena jaku sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi. Ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah. Jadi contoh ayat kita kedua, kita juga tadi jaku ke orang. Jadi na muka-mukai orang ke di kejaku ketuanya tadi nyau ningal. Mansa kita ini tadi nak perasan kia bisik berbelakang kita ini tadi. Jakut sempama kita ke terubah ke sekali tau.
1: Ni ke jakut sempama tu ni. Ni mana ke tu belah pak mana jakut sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok. Madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Anai, menung maca bub sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bubnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belapak kau. Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Tapi yang mungkin jaga sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urab layak. Dia ia boleh penusah, enggak pemerintah serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ke Tegal ia kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urab layak. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah kurang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo. Jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dinindindor ba Facebook ke dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debay aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisi penemu bisi penglandik bisi penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke ndak kala debay aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tahu berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi apa bega pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama mendengar berita lemai ke di tabu terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program rendau pengarai hingga saup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam berita. BUEK 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Ini batang berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tuk dekat dikemujur ke ngenap ngawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUEK 2026 dekat diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama gau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alai berkunci ke teknologi innovation gau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air gau air kamar. Dato' Sri Julahi maksud ke Jakut Tok buat gempuruk media BUEK 2026 di Kuching. Sekedar di perkara teka di kerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang gagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua di sadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagi atur pengelikun gau pengawak nerit kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dikenentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bekaul gau dadah. Semua raban patut berjalai ke ungkup pengawak direk alain tentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gau nakak uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Ba'awun Pengarang Media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di berjalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngenak pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penama ngenak ukui penyidik kena nagang orang ke mai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tinggepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemadu besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai box pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 hingga 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tak japan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya begak, sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung, ke direput ke udah habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dia kena ngelatih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek Tomaga boleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad maksud ke Jakoto lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besar bakanya dan berpanggai buat pemerhati-hati ngau sawup dari semua raban, lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu menunggu ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dijalai ke kena ngintu pemanah perangka guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Perangka guna tim mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya tak megah boleh dikena nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Opis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah merampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barang yang dirampas bah 4 operasi merasa ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Opis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas sebab operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bak barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kesto ia nyak nyimpan barang tuk barumah sebedau barangnya ke dijual bak kandang menua nyampu. Pejakuk bak gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya diatuk, benar dipansik ngenak Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik ngau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta nak dikacau penusahnya. Yang maksud kerja koto lebih akan menjadi Kamp Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 ngau program pemerata keluarga kediatur bagi Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai balan biak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tenggirik sidaknya ngau disiplin identiti ngau pengeransing nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawal di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawal PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawal Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke grant untuk diberi kena nyawup gerempuangnya ngatur mayuh macam program. Tunjang kaum program melatih ke tabik urus ofis pemansang bala ketuai ngau pengawal ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempuang tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Datuk Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawal patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawal semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawal kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawal gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawal. Pengawal ternyerendi hakia belanja atau megak oleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempuang pengerja pengawal oleh ngatur pengawal sidak, ngau cara tulis merik empas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawal ternyerendi hakia belanja tu, dekat oleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hakia belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. BUIC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang ulian merik penatai pemisi RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu. Agi terus gulai hingga YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia itu.
1: Terima kasih Melati Badi. Tidak macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita gulai kami di sadar hari Limbang.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

Rami ke benung dia tu, rejam ke dia tu di menua lawas. Ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu, irau aco lun bawang ke berengkah diatur. Berlabuh hari sehari itu 2 hari bulan, entah 5 hari bulan 7 2026. Jadi mayuah bengkah pengerami ke bisi diatur, ke limpah hari mandang ke main nasal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang. Pekit pemajik gamal induk Lumbawang gau mayuah lagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas. Jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak dengan menua lawas, sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau acok lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru.

0: Smina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nadai kelama nadai ke baru kelebih lagi kita ke rindu ninga ninga lagu-lagu ninga lagu Iban lagu lama Iban ya kala ke BC ba TC Radio kerana kita bergulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai ke baru aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai ke baru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu kuda di tebah aku kena pun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udahnya tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke Agi bergulai aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini. Kayaknya siap malam. Harap ke kita likun. Lepas pengawak ke di kerja kita likun. Lalu terus ningga ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu. Lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

Setelah lagu ke penudi dikenal nutup program Nadai Kelam Nadai Kebaru, Jimmy Nyai yang Bungai Urang. Jadi aku terus pelabak aku maca sekedar pesan berat ke BC di YFM, BC Dianjong kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang ngintu 100 hari ngau muain terbalu. Data dari ex cikgu Bayang anak utak dekat madaka semayang satu hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John teba batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Merio Tambak, Kumpang, Pauh, Sebangki Panjai, Lubantu, Bintulus, Sepatak, Undup, Liu, Ampagu, Sebangkui, Undup, Sebujuk, Tetingkah, Tinting, Kubal, Batu Lintang, Rampu, Wi, Sekayu, Batang, Lintang, Undup, Langau, Indonesia. Gau bala bukai kena boleh dirintai barito kita semua diminta datang gau ngintu pengawak 100 hari niang nuri dana bentai. Jadi barang siapa ke nama pesan kesilia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak inya laki niang tu. Jadi api yang megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai pesan tu datai dari Jeffrey anak sigai madaka pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi batarajang kapit rumah panjai asal apa niang sungai koyan asap belaga sungai sibau ilik kapit sungai sibau ulu kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Mulih Kerangan Besai Balih, Askayu Ai Antuloh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri, Indai Nanta di Brunei, atau ke Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu, PPK Sibu, ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli disebut itu. Jadi, atau penguat dekat dia itu bakal hari 3/7/2026, pukul 7:30 lemai, hari 5 nguan ulit ngena adat semayang, 4/7/2026, pukul 8 pagi, hari 6 ngetas ulit, lalu nyuan terbalu, lalu pengatur dekat dia adu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali itu. Kita terus ninggal ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah. Sebenarnya ada YFM Limbang.

Yang lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia atau keninga. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabah Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan Laki, Ngembuan Bini nih. Kau semua orang ke Cukup Manah bergulai dengan kita. Yang kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peninga. Jadi Siti lagi pengerami ke Nintiang Bulan ke bisi diadu ke di Menua Limbang. Ianya berkaul dengan Pesta Ria Limbang. Kedekada itu 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita. Mayanya nang Nintiang Bulan sedai itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami bakau ngau pengerami Pesta Ria Limbang ba bulan ti ketujuh tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi disedia ke gaya kita ke bisi datai mainnya kelimpah hari kita nya tadi ngemai diri sebilia bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ke penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisik ngagai orang dagang di Menua Limbang. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang mengulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali itu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kesias bilik madah ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang anak Labang atau ke Indai D yang kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabang Belayan hari Nanga Sebiro Balih, Nanga Tawau Balih, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabang Belayan Bukai kena boleh disebut itu bagian. Jadi pengok tu dekat di Adu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke jeno anak mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisi di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

Lagu Hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita Hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mupo dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail lagu ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: jam selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi Undang-Undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
2: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
3: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi per harga RM2.10 selita membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
4: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal dalam negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Maka ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa, terip jalai ke perintah Sarawak, ianya sebuah jalan lunsai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal, timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek itu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2007/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tengah RB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari stesen YFM Limbang sudah bulannya kita berhingga hari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu pulai baru dengan ke kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan ke kami di Kuching bakal selama dengan ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia pemegang boleh dengan ke kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan ke kami dengan website tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perina kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Bilu engkau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban Tajuk Remawa Ngau Lagu Anti Meh Aku Macam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekelagi muri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinin dur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali tadi di negeri tau ke rumah panjai kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita ke benuang dari kereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama berjimat, kita ke benuang gawak shift malam kini. Tau ke kita ke benuang namanya udah gali nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banagi segala sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi ngau kita info gayari di kunci ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi yang tadi info ke di Anjung atau di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemsai rupis ting mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, takkan di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu, tentu ya boleh nengah ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu berlainan kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di Pagi Menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau Pelilih Menua Sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagi lah 3 hari bulan nyentuh nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur ba palan dur engkah kurita BDA Sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi ke daripada tadi 3 nyentuh ngagai 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palan dur engkah kurita BDA Sebawah. Okey, 3 ngagai 12/7. Udahnya pekit, pekit Ratu Ibu Kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7. Pukul 7 malam ba pentas utama tekan dur engkau kurita BDS Bawah. Okey. Udahnya pengawal berjadi pesta Sebawah tu tau ke majlis perasmian. Dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 Sebawah Bike Show kediatur ba Waterfront Sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam mega 7 malam ba pentas utama ndur ngagai kurita BDS Bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas Bawah diatur Sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, jadi nya berbincang tentang berkawan gal pesta sebawah kediatur 3 nyentuh ngaji 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami, YFM. Jadi pukul 10 malam. Nggak salah sebut eh. Pukul 10 malam bekas laman door kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi. Di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM. Pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke, di Betuang ke, serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama Gila.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Mereka semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang bantah bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu boleh ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Selamat malam, dia tu kemana borke berita malam 2007-2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugiamba semada projek tu lebih 91% tembok pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Seriaman dan Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temegak disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak Batang Lupar. Jematan kebergak lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke enam sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Mai Set Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke peket berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya ba'um karang berita pengudah nemuai meri basa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari tu tadi. Rambau penemuannya yang ngau Seraban dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi peketnya ngagai premier. Berbangunnya Presiden SGA Huan Ki Hok madah peket tu ialah bisi 4 kategori umur berengkeh hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah, seminat pemain ti pemandu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ilah. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngau main serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambi bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bah pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah menyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball terbangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena tujuh ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 siku pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan dan India dekat ngemasuk pekitnya. Opis Menteri Pekerja Pengawal Kesuma udah ngomong

cukup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pengerejap nyawa dikena negap ke aktiviti gerempung pengerejap nyawa di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma, Dato Azman Muhammad Yusof Madah, hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerejap nyawa. 2.6 juta ringgit disediakan kenap jalai ke program outreach gau tanggung pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, BC 23 gerempung pengerja pengawal sudah mujud nerima agih belanja, arinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke BC dia tu ngambi mengagi program timur rempas tinggi oleh dijalai ke penguntung pengerja pengawal ngau gerempung gerempung pengerja pengawal. Ya madah munyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching. Ngenam karabukai, UPIS Menteri Pengerja Pengawal ke Suma Megak benuh mansiak perkara berkawal ngau pengurusan pengerja pengawal ari benuh luar ti manhagi kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawalnya dibijalai ke ngena sahu UPIS Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan pengerja pengawal ari benua luar. Nyalai, nengah memacam pengawal ngangkat ke pemanah tidak dibijalai ke perintah, ya bisi benar pengharap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi benua serta oleh nangkup peminta pengerja pengawal ari benua luar di majak nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lumsai tinggal ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jaku teripansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengkah kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturung berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking untuk ke RB dalam pengelamat 3 jam berhinggari pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berang online ber Facebook jam ke dia tu kita uling nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung balakaban kita ber Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri Ari Batu 6 Jalai Penderisan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu Ari Wat Rock. Dia kena merina semua belakaban. Mayu belakaban di tag dia. Okey, ngau jokusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya di Santuni. Ya. Okey, Emilia Amy Richard, soalan DJ. Madah ke diri Ari USM Pulau Pinang? Nanti boleh ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Kedua baik Igu Anthony. Di kena merina semua belakaban. Okey. Ngau jakusan. Ya mada kediri indah betah. Ngagai sidak sebilik di Sarawak. Ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai Nai. Soalan DJ Rajes. Mada kediri Selangor. Minta main ke lagu Ambai Ti dulu. Di baik Josephine Jalin. Di kena merina malam berinya. Kenglal aku meh. Ngau malam berinya. Setia WFM ke Belau Tinduak. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup. Selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke Mengawang Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti boleh ya. Minta Nuan main ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Di kedai merindang terimpu. Ngau belakaban Facebook. Ke selalu menuju pesan meh. Ngarap ke sidai itu merindang. Okey, Siti lagi. Alice Spencer. Selamat malam. Selamat jalan ke Mengawang Rajes. Madah kediri rekapit minta main ke lagu Heli lagu ke diberi nama Pelakon di kena berita terimpu enggak balap dunia kebuka ngarap ke belak terperindang jadi malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama jadi jangan sekedar komen KBC dan jumpa balap dunia kita balap kaban kita balap Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven enggak Jeffrey Nyaloy enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Okey, data. Ha, baru dah merindah kita semua. Gawa lagu kita beri nama Alosis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus tinggal ke kami. Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tentang sebelumnya, pukul 11 malam lagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey? Menurut aku merindah kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban Yen Will semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawat. Thank you ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan kau ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ Madaka diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina, lagu tu kau ya dikena merina semua peningnya YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ Berjimat Maya pulai lagi kau ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat jelai ke penyawa, selamat malam kan uju semua belinya YFM Iban, minta main ke lagu Anthony Usan sebarang lagu meh kena merina dirimpu ngal semua orang ke ngelala bas sebarang nur sediau ngerap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duam ada kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngagai semua ke ngelala nak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Li. Nah, semalam selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP mega FC komen semalam di Jerajes madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikena merindang semua belakaban Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nak boleh disebut magang nama pakai ke malam tu. Okey, Mary Nanta megap isi komen selamat malam DJ, selamat pilih ke penyawa madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu aku tetap sayau Ariduna. Dikena merindang semua orang ke ngelala ngau semua ke berdua tinduk meh ke malam tu belakaban Facebook, belakaban WhatsApp nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Tony Rumpang atau lagu Dara Bajik apa-apa habis lagu Ari Heli lagu pelakon kita bisa diminta belakaban kita bisa komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

26, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live bar Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live bar TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih peringat lah, Abang. Lagi terus, saya gulai sejalai dengan ke kami, pemerina malam YFM, malam hari 4, okey, 27/2026. Okey, terima kasih mega. Kita ke lagi online di Facebook. Kita ke undangan juang komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, kita bersih dan kita di Facebook kami, YFM Iban. Okey, aku macam komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajesh, madaka diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Johnny Aman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujelai ke penyawa. Itu dah baca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujelai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah Dreampu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook, enggak semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju. Selamat malam DJ. Ngarap ke Mujur. Ngerja pengawal malam tu, gaya hari kami di tu manah ku ya. Minta main ke lagu Menjadi. Lagu Hari Raban Masterpiece. Dikira beri nama semua orang keng lala. Enggak ujuk kesan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegah selamat malam. Terima kasih di jalan sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengabisi komen tu berdinya. Selamat ngerejap nyawa, ngagai nuan DJ. Mana hari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Nia Michael Jumat, kita merindang semua orang kengala, keberhati untuk bakal kemalam tu ku ya. Ok, lagi komen tu berinya James Pangiran, soalan DJ Raja selama jelai kemenyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif, kita merindang semua balai kaban Facebook, ngau yusan kerap ke semua peringat terperindang dengan ke radio YFM Iban, bakal kemalam tu soalan, tinduk jenak kemalam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, semalam DJ, selamat jalan penyawak. Madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Nyalai. Nggak jauh nuan, kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke sama terperindah, main dengar ke YFM. Okey, udahnya Catherine Robbins, semalam DJ, selamat jalan penyawak. Madah ke diri Ari Sriaman. Minta main ke suara lagu, kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke semua terperindah, serta lantang. Selalu terima kasih memanggil DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau visi gambar aku dia neh. Okey, semalam DJ selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati. Hari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM buat serata menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit. Selama berjalan ke penyawa, hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emela Sam, madah ke diri Ari Kenawit, minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert, di kena berina semua orang ke ngelala. Ok, doubling ke baca, mungkin bisa komen soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Udahnya siapa gitu nih. Ok, Renataniel Mangat, selamat berlalat menuju semua peringat YFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Hari Jesse Menti. Ngarap ke semua terperindahnya ke lagu diminta aku ku ya. Ok, jadi jangan komen bah Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bah Facebook kami YFM Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum

Okey, Duna, ngau lagu ke Deri Nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke ya terperindang. Ninga ke kami pemerina malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sebawah boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke Pengawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi Aku Tetap Sayang. Ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ. Selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu. Minta main ke lagu Linda. Dikenal merinang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-main DJ. Berjimat main pula lagi out. Terima kasih megak. Kerja aku pesan Linduan out. Asaiku komen bah Facebook tu dah dibaca aku magang. Oh, terima kasih kita aku dengan jom komen bah Facebook kami, Wife Miban. Okey, jadi belinya bah sejam ke penuh itu pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi bah program Romantika Y itu noraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikenal merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, ram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku diminta kepada kita buat TikTok tadi, udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Okey, harap ke kita udah terperindang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen Takawa Pemerindang Malam YFM. Bagulai ngawaku Raja Smoking teka RB. Okey, 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ngagai pukul 6 pagi pagilah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak Facebook kami, YFM Iban. Kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kau lagi mesti tu mesti komen ke pemadu baru mesti danjung bala kaban kita ba Facebook tu. Okey, nunggu ai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi si komen tu ne? Ibas Lebin tu kabar dua meris munya tu udah dibaca aku tadi. Roy Kwang tu, selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benar mendapat TikTok live mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih laman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okay, haram kita berperindang ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jin gaul lagu Siku Dalam Seribu. Udahnya kelemayan band featuring Jessica Olivia ngau lagu Nuan Peneran Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi duet ngau Skylar King. Okay, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, pendengar, kita ingin ratai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal saat itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan hingga waktu berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagi lah. Kita dengar ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Semalam semua, tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus dengar ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bajalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YF.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawum nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tau ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawang ke duit tau. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria uleh nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ditutup bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita, Ba

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh oleh mansuk

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Jumaat 24 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Miti.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Boleh
0: dengar kita Injeng hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita ada sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: Yasmina 2 tali nang sigi kay kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Agai.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Menjakup kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa ke teringat ke cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau menjakup ngejelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Kulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cah. Anak aja. Ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjung cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagikan entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah. Harus telefon kita yang mengkak-mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas ajarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya serumah nang suah aga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik.
1: Baik luar. Maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penai.
2: Nah,
1: ya. Nyumlih lah jani. Sehingga ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah dengan kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagiang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik dengan aku ya sobat kami itu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namu nuan salai kan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salai ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai cakanya. Ya ke apa mata ya lu pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku cuma datang ke berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapak tarik tuang. Nyo kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau hadiapan. Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak. Saya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir
1: tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang
2: nanti beda wisi duit kena maya padah dulu ngaga kaban
3: orang ke diinjau kita nya sigi lembau kan lagi ya kaban ndak nyamati ngai ke kita ringan pesan bayar utang ke bantu ari kami.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kau pi abak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu, bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang. Kau ya?
2: Bak sentanya, aku ngelampat ke jamnya lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot. Nanti tinduak ngorai ke Babretonya deh. Ngot, nak ulit aku.
1: Ini aku cakap ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Nggak saya kumpul kurwa tindu ada. Nggak aku kasih orangnya nak menjelak mata. Kena tindu ada kia. Nah ada yang mata ngetindu. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I Y-F-M.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala puaka. Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku merangsang hari ini yang aku sebab. Ngesal aku ini aja aku merangsang. Takut aja aku merangsang. Sebab ini nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending kerja aku. Ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu. Ini aku nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi. Antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Oke, aku nggak sekolah itu. Mana hanyong aku.
1: Ayo, aku menua lulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu nyagai aku.

di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridaisis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, terima kasih keberkatan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan jakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kita ambil kuat Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29. Injil tu pasal Jesus ngau Thomas. Tang Thomas, kita kumai bersapit, siku ari sidak ke-12. Nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas berjaku ngagai sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bat jariah.

nuan dito, lalu peda jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan baruso aku. Anang kakang ati tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus lalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan udah meda aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak meda aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak. Kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirin tang. Apa kita ingat kejakuk lah tala ke dedinga kita itu tadi. Jadi baca Injil. Hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngagai ada bisa ngajar. Hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka nak nemu ngetu. Indah tajak kita lemi, indah kita tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi kita temedak jakuk Allah Ta'ala ke dedinga kita itu tadi, cerita pasal Thomas. Thomas keterubahnya nadai, ngau sedak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basedak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Yesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuh ya kedepadah Yesus udah angkat hari mati. Thomas madah ke diri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jari ya. Lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai abi pakulahnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusaha aku ngai Arab. Jadi ditu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu, madah ke Thomas, ke bejaku ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku, unjur, lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus, lalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengharap ngau pengakang hati itu tadi. Thomas madah kediri kakang hati pasal pengharap ya. Ya ti, kakang hati itu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya. Netap kia baru lalu merik bukti tukar tanda awak kuliah ngering ke pengharap ya. Jadi tu ingat ke kita pengharap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati lalu uliah ngintu nyaga ngemata kita mansia tajak kita nemu kita na uliah nilit namau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kita mai jakuk Allah Ta'ala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita, awak kita harap teka andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi teka nadai bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah. Maya kita ngasai kediri pedih sama dekat bersemayan ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengharap. Ukai semina pasal utai ke di pedak kita. Kita megak andal dalam gaya Allah Ta'ala. Ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi. Ngangau kita ingat ke berkeni kita. Nyawut tu ke respon. Lebuah pengharap kita tu kena dicabar tu ke ngasai kediri rangkai dalam perjalai pengharap kita tu ke nak ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pengharap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengharap kita tu dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga kejakul Allah Ta'ala Yesus menetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas, kata non Arab, laban non udah medak aku, dito Yesus nyebut, berberkat meh urat,

karab. Siapa orang karab? Kita itu mai orang karab. Tajak pan sidak tukar kita ndak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda atau ke bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua indu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti pemadu berkuasa berkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk ke bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upah salai batanam. Lepas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara paruban manyodan. Munuh lemadang buluh paruban berintai enam. Kawak lekitai daya ataruba muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang iga ikan.
4: Oh wai Dani wai Dani wai.

Bini ayah Ari Jacob Reza mai jam kita pukul 6.27 minit pagi yang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga Sarito Ari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak pun ke pengawak kita ke Sarito Anangira, pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mekak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak mereka ngau program-program ke dikeluarga. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi, awak nur maca pesan. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi, nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi, tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari. Pagi tu hari mana nadai hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkong meh pengawal ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu. Mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru Sarito ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu dengan lagu-lagu kita sudah disediakan aku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Cana Pulai ke Sarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Workout 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuak ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Kieran Libau, sekali penyanyi kedeka merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dub dub. Angka bisik tekan ngasuh kita kesal sehari itu. Angka bisik kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana lagi hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke bisi appointment. Nanti ingat ke appointment kita Sarito yang 3 bulan 7 2026. Tahu ke bisi pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke bisa ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engkau kita maka bisik meda tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal mereka dua gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mekah Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik ba Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi. Ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh daripada kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabuk bah penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 ikut ditan nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mereka ya, hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak keberka RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansia penyalah jenayah narkotik ke bak lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inupis Kontinjen Sarawak apa lumur 017-592-9211. Okey, hanya mereka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 nya antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai Mensia Mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembok. Nah, jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Mega mantau Mensia Mayuh yang mudah ke Mensia Mayuh Mega. Dari Sri Aman ke Betuang Mega ya. Okey, nya maka ba siti hari berita ke Bisayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayuh lagi berita beruka, bukai. Lalu bakal selama maka berita pagi di YFM uleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peningah macam pesan ke diterima hari peningah kita. Pesan berat atau ke pesan ke babatan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang dan Jampuang. Madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani itu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu lagi ngomongka lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari Minggu tu ialah ba pendam Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengajar ke kala ngau yang ngajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St Paul Beno Pedawan ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Kerani ya, pengajar Winnie Kerani udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Lemai itu ngomongka lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari Minggu itu ialah ba pendam Christian Baptize batu 17 tengah seburan. Ok, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan kedua itu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Paya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Kara, Punggu, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi pa Romeh Sedempu, ianya ba Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, engau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada anak Salap tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus tunyang ana imang ya. Titus tunyang ana imang tau ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang to deka di sengai apala mayu malam to lagi ba rumah sidampu enya ba rumah jaya sungai Ariep. Lalu

Lang, Rumah Melintang, Sungai Ritan, Rumah Mekol Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan, Pak Lumur Kusung 113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan 013-704-5860. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Ana Imang. Titus Tunyang Ana Imang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya Pak Rumah Sedempu inya Pak Rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Okey, pesan ke Bukai tu peninga ianya pesan dari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu kenia nga binia inya niang nga Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pergila 4/7/2026 ba rumah sidampu rumah jerah sungai balai sari serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Balai Sari, Sungai Seluai Sari, Ngkelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke Ngeta Sulit, lalu muain terbalu ke Niang Maria anak kiai ya tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pigila 4/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah jerah sungai balai sari serikai. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tila 5/7/2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga suat nanga ngemah kenawit rumah ngindang bena suat Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Limbang, Sungai Manap Sung, Kapit, Sibu, ngau kaban belayan ke Bukai, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngakai lumur Rabu Anak Sulang, balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergilah 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Pancai Lubu Antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai Sawang Rakut Wong Panda Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nanga Span Lanja Indonesia Seriang Ngau Badau di Indonesia X Pemanca Jauh Anak Jakit Ba Kerangan Muang Berdai Anak Kinda Ba Sungai Kirin Suai ni ya di skim sekarang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang Riti Anak Kinda ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Pancai Lubu Antu. Okey, nya tadi pesan ke
Besik diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan

ke Siti tu hari Joe anak ngindang madah ke ngeta solid ngau ngupa sentabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergilah ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya pa rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur 0113184 7001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai 100 kaban belayan di Kuching, di Kerian, Seratu, Roban, Batang Ai, Nangga Mepi, Lubuk Antu, Sebang Pelai, di Semunjan, ngau kaban belayan Kebukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Ngeta Sulit, ngau ngupas Sentebalu, ke Niang, ex-konselor Nancy Freda John, ke dekat diatur, gila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Lagan, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM. Hagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya. Ingat niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai. Hanya di pengawaknya diatur apa rumah Sidampu. Ingat rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor kena boleh disebut itu magang. Madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak jimbai ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7.30 lemai aba rumah Sidampu rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari bari yang anak bidi madah ke ngeta sulit menyadik sida inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, balumur 013-813-5692 tahu kenuju tidak anak bidi. 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, nguyang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tuai rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak kabi, bat umur kusung 14, 013-587-638 tau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu ianya ba rumah September Long Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti tu peninga ianya hari Robert dan Louis nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke inai ding kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga sebiro Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ngeta Sulit, Lalung Lumbung, niang satang ane labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pagi lah 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbuang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyua ke tebalu kenia ngapai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyua ke tebalu. Jadi ia pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai ke nawit. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang ane ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang Sungai Nabau, Supu, Parit, Nyiar, Ibus, Ngkudu, Batu Empat, Ulu Sebetan, Gerigat, Nsawa, Sungai Jira, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Rumpang, Anak Ambau, tau ke Paigera, Udah Nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah iduat Rumpang, Ulu Senulau, Kerian Serato. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita bahawa awak ngelah tengah hari ngau maka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, bedau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Tulgi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 5, 3/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyadi minyak baru, nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semua perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuk ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Sri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia maksud ke Jakarta pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serta primatik berisu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah penyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak di seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, data dia tu dikelala jadi aset ke pemadu berga dalam rampa ekonomi baru dunia, lalu ngembuan potensi ti besai gelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu menonumbuah ke pelasau ti tegap nyadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit urang meranak ke pukul antara bangsa. Penatai company baka Western Digital WD nyadi ke bukti pengandal dunia ngagai Sarawak nyadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemadu baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega maksud ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tinggal nak kuasa tau dikena baru ba operasi sida. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dari itu kita menemukan ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anamid yang kaum salah guna dadah. Pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan biliak. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ya madah punyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau su hakam magabisi berkunci ke penemu bah pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikena menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia. Suhakam merambu dekat berjalai ke latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atur ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiaraban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuk serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah maka diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam maka merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah, peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikenal nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawuk ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawa ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESAMS mujur ngangkat nama Sarawak lebuh sidang mujur buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 tidi atur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandez Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya kealainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuk ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajah sidak semina belatih penglama seminggu wajah. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tidi pejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ahli Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin dengan 110 IG nospen. Tidak pelabak ke berharga RM11,195. Mensia Mayuh tibisik penerang berkawan dengan aktiviti dadah dipinta madah dengan upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi mensia. Nyanakak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, tigar bulan tujuh dalam tahun 1990. Bala kaban seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak mebjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekade beri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngak bala pemesai upis perintah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya gelingan G E L I N G A N gelingan reti gelingan ianya gamal buah orang ti geletang mayangna seleka jaku to ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buah pepirang jurus tang ya kedebai ia sarito celum serta gelingan buak. Tau ke? Aku nyau nak terkelala kenuan agi dia tu. Udah ke bajik, buak merunai juruh. Nak baka keliak, kak gelingan buak ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya gelingan.
5: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu bak 2 pagi Y. Di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mea udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata bawa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2